Teman-teman baik kamu. Nah, masih bareng Tia nih, teman pro 2. Tia masih mau ngasih informasi buat teman pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Pemerintah Aceh dan dalam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh bersama Tentara Nasional Indonesia atau TNI resmi memulai pemasangan jembatan Bailey sepanjang 60 meter di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa 19 Mei 2026. Kehadiran jembatan darurat tersebut menjadi langkah strategis untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang terganggu akibat bencana hidrometeorologi. Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antar pemerintah Aceh dan Komando Daerah Militer Iskandar Muda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di wilayah Aceh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh, Insinyur Mawardi SD pada hari Minggu 31 Mei 2026 mengatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan konektivitas dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah terdampak. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana, sekaligus memperkuat koordinasi teknis di lapangan antara pemerintah Aceh dan jajaran TNI, guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan. Selama beberapa waktu terakhir, terganggunya jalur penghubung di Kecamatan Sawang berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi. Karena itu, pembangunan jembatan darurat ini disambut positif oleh warga setempat, nih, Teman Pro 2. Oke, deh, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, dan Tia tetap akan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya relate banget untuk kamu, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
4: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
3: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
4: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
3: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
4: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
3: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
4: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

93 Prodo RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia teman Prodo 2, dan Tia masih mau kasih informasi buat teman Prodo 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Nah, buat teman Prodo 2 yang hobi banget sarapan dengan kopi, Tia mau bagi informasi seputar kopi nih teman Prodo 2. Jadi kopi itu gak hanya dikenal sebagai minuman yang nikmat, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kandungan antioksidan di dalam kopi berperan dalam melindungi tubuh dari radikal bebas. Kafein dalam kopi juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat dapat membantu mendukung kesehatan jantung dan fungsi otak. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada pola hidup secara keseluruhan. Selain itu, kopi juga dapat membantu meningkatkan performa fisik dengan merangsang sistem saraf dan meningkatkan pelepasan adrenalin di teman Pro 2. Sekian informasi dari Tia nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi minum kopi ini ya, untuk sarapannya, itu benar-benar yang penting jangan berlebihan dan juga jangan terlalu banyak gula ya, supaya manfaatnya bisa kita langsung kita rasakan di tubuh. Oke, datang Prodo 2, tetap stay tune di 90,3 Prodo 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimegunasi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: to side.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Teman terbaik kamu, baik kamu.
5: Hits Station. Pro 2. 90,3 Pro 2 RRI Melawo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia, dan Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Masyarakat kini dapat menyimpan surat izin mengemudi atau SIM dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari handphone. Nah, SIM digital menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Selain praktis, layanan tersebut juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Nah, untuk SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android ataupun App Store untuk pengguna iPhone. Nah, setelah aplikasi dipasang nih teman Pro 2, pengguna dapat melakukan registrasi dan sinkronisasi data pada SIM yang kita miliki nih teman Pro 2. Proses tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi. Nah, untuk cara-caranya untuk kita bisa membuat SIM digital itu mengutip dari laman Korlantas Polri. Yang pertama itu adalah kita harus mengunduh ataupun mendownload aplikasi digital Korlantas Polri. Kemudian yang kedua, kita buka aplikasinya dan kita lakukan registrasi akun. Kemudian yang ketiga, kita pilih menu SIM. Dan yang keempat, kita masukkan nomor SIM yang masih berlaku. Kemudian yang terakhir adalah tunggu proses verifikasi data oleh sistem. Nah, apabila data dinyatakan sesuai, SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi tersebut nih teman Pro 2. Pengguna juga bisa menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun, contohnya seperti SIM A dan SIM C. Nah, kehadiran SIM digital diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang gampang banget hilang barang gitu ya. Apalagi SIM ini kan dokumen ataupun kartu yang memang penting banget ya kalau misalnya kita rutin berkendara keluar gitu ya. Jadi memang penting banget nih buat teman Pro 2 untuk registrasi di aplikasi SIM digital ini, karena kalau misalnya kayak dompet kita ketinggalan atau dompet kita nyelip entah kemana gitu ya, apabila nanti ada pemeriksaan ataupun razia, kita tinggal buka handphone aja. Jadi dalam satu handphone itu ada semua yang kita perluin, baik itu dompet digital dan sekarang ada SIM digital nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena Tia bakalan muterin lagu darinya Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hei, Jam. Kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
4: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
3: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
4: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
5: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Sebelum kamu tiga, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi cuaca nih ya buat teman Pro 2 di wilayah Aceh Barat. Nah, untuk di hari ini akan diprediksikan berawan ya teman Pro 2 dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 60 sampai 98% ya teman Pro 2. Jadi hari ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru balik dari kampung gitu ya, atau baru mudik gitu, karena kan hari ini hari terakhir tanggal merah nih ya, itu pas banget waktunya untuk bongkar koper kamu, bongkar tas kamu, ambil semua baju kotor, cuci gitu teman Pro 2 ya, karena hari ini pas banget nih buat ngejemur pakaian nih, ataupun buat nyuci nih teman Pro 2, karena kan kita biasanya kalau abis liburan itu malas banget nyuci ya gitu, apalagi kita kalau dari kampung biasanya paling sering banget nih bawa pakaian kotor gitu ya. Jadi pas banget karena cuaca hari ini berawan cenderung cerah, itu memang waktu yang tepat banget buat kamu nyuci semua baju-baju kamu yang baru pulang dari kampung nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Tia bakalan tetap menghadirkan informasi-informasi up to date ya buat teman Pro 2. Jadi tangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

103.2 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bareng Tia nih. Nah ini kan lagi tanggal merah ya teman Pro 2. Walaupun hari ini tanggal merah, ternyata gak semuanya rembahan mode on ya. Karena ada juga yang pagi ini ikut upacara hari lahir Pancasila nih. Jadi kita salut banget nih buat yang tetap semangat dari pagi. Dan buat yang lagi nikmatin libur, selamat nikmatin waktu istirahat kamu. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2, semangat hari lahir Pancasila ini tetap harus kita rayain lewat hal paling sederhana nih. Kayak misalnya saling menghargai, saling bantu, dan tetap bangga jadi Indonesia. Tapi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90.3 Pro 2 RRI Melabu, karena saat lagi kita akan mulai program sepada nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

93,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita udah masuk ke program Sepada nih teman Pro 2 ya. Untuk hari ini, tema kita adalah sejarah hari lahir Pancasila nih. Nah, teman Pro 2, tanggal merah hari ini tuh nggak cuma identik ya sama libur, tapi juga jadi momen penting dalam sejarah Indonesia nih teman Pro 2. Karena setiap 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, ngomongin sejarahnya nih teman Pro 2. Awal mula lahirnya Pancasila berawal dari sidang BPUPKI pada tahun 1945. Nah, saat itu para tokoh bangsa lagi mencari dasar negara yang cocok buat Indonesia merdeka. Jadi di tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Dari sinilah sejarah besar itu dimulai. Jadi sebuah fondasi yang sampai sekarang jadi pegangan untuk bangsa Indonesia nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakalan lanjut bahas gimana sih proses rumusan Pancasila berkembang sampai jadi dasar negara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sekarang mau membahas proses perumusan Pancasila nih, teman Pro 2. Jadi setelah pidato 1 Juni 1945, ternyata perjalanan Pancasila masih belum selesai loh. Jadi masih ada proses diskusi, perumusan, dan penyempurnaan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa. Dari berbagai gagasan dan perdebatan itulah akhirnya lahir rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Ini nunjukin kalau misalnya sejak awal Indonesia dibangun lewat semangat musyawarah, dialog, dan mencari titik temu di tengah banyak perbedaan nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, setelah ini kita bakalan ngobrolin nih kenapa Hari Pancasila masih penting nih buat generasi muda sekarang. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

3.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Kali ini kita bakalan bahas soal makna hari lahir Pancasila bagi anak muda nih, teman Pro 2. Nah, mungkin teman Pro 2 masih ada yang bertanya-tanya nih ya. Kenapa sih sejarah hari lahir Pancasila masih penting buat dibahas sampai sekarang? Nah, karena sejarah kan bukan cuma tentang mengingat tanggal dan peristiwa ya, tapi kita memahami gimana bangsa ini dibangun. Jadi di era digital kayak sekarang ini, nilai-nilai Pancasila itu tetap dekat sama kehidupan sehari-hari nih, mulai dari saling menghargai, menjaga toleransi, dan juga sampai ke bijak menggunakan media sosial nih. Jadi memperingati hari lahir Pancasila juga jadi pengingat buat generasi muda supaya tetap punya rasa persatuan dan semangat kebangsaan nih, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, setelah ini masih ada satu segmen terakhir yang kita bakal bahas, yaitu kita bakal bahas soal fakta menarik seputar hari lahir Pancasila nih. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebelum kita tutup ya, teman Pro 2 dia mau nyampein fakta menarik tentang hari lahir Pancasila nih, teman Pro 2. Nah, walaupun pidato Soekarno itu tentang Pancasila disampaikan pada 1 Juni 1945, tapi penetapan resmi 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu baru dilakuin pemerintah puluhan tahun kemudian nih, teman Pro 2. Artinya sejarah itu terus hidup dan terus diingat sebagai bagian penting perjalanan bangsa Indonesia. Nah, momentum hari lahir Pancasila juga jadi kesempatan nih buat kita memahami kembali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan yang jadi identitas Indonesia. Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin Tia dari subuh tadi sampai sekarang di jam 9 lewat 1 menit nih teman Pro 2. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah join program pada pagi ini dengan tema Sejarah Hari Lahir Pancasila. Semoga obrolan pagi ini bukan cuma menambah wawasan, tapi juga bikin kita makin mengenal perjalanan bangsa Indonesia nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Tia pamit undur diri, tetap semangat dan nikmati hari libur kamu. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia. Luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Pengelolaan sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya jika tidak serius untuk
ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang banget untuk di kesempatan hari ini Senin di tanggal 1 Juni 2026 ya, ataupun bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kembali Faiz hadir nih menemani kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah tadi 1 jam dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Music. Yang pastinya untuk di kesempatan kali ini Faiz bakal nemenin suasana pagi menjelang siang hari kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. So, untuk teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang juga nih buat kamu dimanapun berada. Mudah-mudahan untuk kamu yang lagi beraktivitas tetap semangat. Untuk teman Pro 2 yang masih dalam suasana libur ya, selamat menikmati hari libur nih sebelum besok kembali melanjutkan aktivitas yang sudah menanti kamu. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang ini, aku bakal puterin nih salah satu single darinya NPD, Sempurnanya Aku.

punya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahir

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 era Rimelabu teman terbaik kamu. Ada Lisa featuring Anita Rema with a Goals ya teman Pro 2. Ini salah satu soundtrack dari Piala Dunia 2026 yang mana banyak banget ya selebritis, penyanyi-penyanyi juga terlibat nih dalam acara Piala Dunia 2026 yang kabarnya sebentar lagi bakal digelar ya di Indonesia, bukan Indonesia ya. Maksudnya penggemar Indonesia itu pasti ramai banget yang menantikan ajang yang satu ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kalau ngomongin tanggal 1 Juni 2026 ini juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah seperti kita ketahui ya teman Pro 2, kalau Presiden Prabowo Subianto itu juga sempat memimpin ya upacara peringatan hari lahir Pancasila yang bertempat di lapangan Gedung Pancasila Jalan Taman Pejambon Jakarta teman Pro 2. Ya teman Pro 2, adapun agenda tersebut dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi puncak peringatan hari lahir Pancasila. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya upacara secara daring melalui berbagai platform resmi agar seluruh Indonesia bisa tetap menyaksikan peringatan nasional tersebut ya teman Pro 2. Yang pastinya memang ini menjadi salah satu peringatan yang sangat bersejarah ya dalam hari lahir Pancasila teman Pro 2 yang selalu kita peringati di tanggal 1 Juni 2026 untuk di hari ini. Oke teman Pro 2, untuk kamu juga yang hari ini masih dalam suasana libur ya, selamat menikmati hari libur. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 juga yang sudah mulai melakukan aktivitasnya di hari Senin ini di awal bulan ya di tanggal 1 Juni. Tetap terus bersemangat ya teman Pro 2, karena aku bakal balik lagi nanti setelah kita dengerin beberapa selingan lagu berikut. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Tears. Stay tuned.

0: rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda bareng. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

92,3 FM Pro 2 RRI Labu teman terbaik kamu, ada Soul 5 with sahabat sejati yang sudah hadir di pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan masih barengan Faiz ya untuk di kesempatan kali ini. Dan teman Pro 2, di mana Presiden Prabowo Subianto memasuki mimbar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo ini memasuki area upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya berjalan menuju mimbar utama diiringi penghormatan dari pasukan upacara yang telah bersiap sejak pagi. Turut mendampingi Presiden, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarnoputri, kehadiran Megawati menjadi perhatian tersendiri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Setelah tiba di mimbar ya kehormatan, Presiden Prabowo langsung menempati posisi Inspektur Upacara, sementara Wakil Presiden Gibran dan Megawati menempati kursi utama yang telah disiapkan panitia. Ya teman Pro 2, suasana lapangan upacara berlangsung khidmat saat Presiden memasuki area kegiatan. Ratusan peserta upacara yang terdiri dari pejabat negara, anggota TNI Polri, pelajar dan tamu undangan berdiri memberikan penghormatan. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Keduanya tampak menepati deretan kursi tamu kehormatan bersama sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Ya teman Pro 2, sebelum kedatangan Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara telah lebih dulu hadir di lokasi. Mereka menepati area undangan setelah disambut anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di pintu masuk utama Gedung Pancasila. Nah teman Pro 2, upacara Hari Lahir Pancasila 2026 dipusatkan di lapangan Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, di mana peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian, dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media nasional.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
3: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
6: 90,3 FM Pro 2 Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih barengan Faiz untuk di hari ini ya, di hari pertama di bulan Juni di tahun 2026. Dan yang pastinya nih aku bakal terus nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik nih teman Pro 2. Kali ini informasi terkait kebakaran lahan seluas 2 hektar yang terjadi di Kecamatan Bubun, di mana teman Pro 2, kebakaran ini terjadi tepatnya di Kampung Brawang dan Kampung Kota Padang Layung, Kecamatan Bubun, pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 8:53 waktu Indonesia Barat. Petugas Piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat Miftahul Jannah mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Nah, akibat kejadian tersebut sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar, namun tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Ya teman Pro 2, tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Ya, menurut laporan terbaru dari BPBD masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. Ya teman Pro 2, BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, ya terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutlah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Bruno Mars with Cha-Cha-Cha with me yang sudah hadir ya di pukul 11.15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin aku di mana pun berada, baik itu yang ada di seputaran kota Malabu, yang ada di Nagan Raya, Cijaya, Simelu, ataupun juga untuk teman Pro 2 nih yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Gimana hari pertama di bulan Juni ini? Ya mudah-mudahan apapun itu rencana ataupun keinginan kamu untuk di bulan ini bisa segera terlaksana dan bisa segera terrealisasikan ya teman Pro 2. Untuk yang bulan ini pengen nikah, ya mudah-mudahan segera terwujud. Yang bulan ini pengen dapat kerjaan, ya mudah-mudahan segera terwujud. Untuk kamu juga yang pengen cepat-cepat nyelesain kuliahnya juga, ya mudah-mudahan juga terwujud untuk di bulan ini. Nah teman Pro 2, yang pastinya kali ini aku bakal kasih informasi lagi ya. Ini datang dari salah satu kampus kebanggaan kita ya, yang ada di Aceh, yaitu dari UIN Araniri yang kabarnya mendapatkan penghargaan Grand Champion di ajang nasional. Ya teman Pro 2, delegasi mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh meraih predikat Grand Champions atau juara umum dalam ajang kompetisi esai dan rencana bisnis nasional yang digelar di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 yang lalu. Di mana dalam kompetisi tingkat nasional tersebut, mahasiswa UIN Araniri memborong 7 penghargaan, mulai dari gold medals, silver medals, bronze medals, juara 3 final essay, 2 penghargaan best poster, hingga gelar juara umum. Ya teman Pro 2, prestasi tersebut ya diraih delegasi yang seluruhnya berasal dari program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri melalui 3 inovasi yang mengangkat isu ekonomi kreatif, wisata halal, kesehatan, dan digitalisasi berkelanjutan. Ya teman Pro 2, Ketua Delegasi UIN Araniri Banda Aceh Angga Irwansyah mengatakan tim mereka mengangkat 3 karya berbeda-beda dalam kompetisi tersebut, yaitu yang pertama, karya pertama bertajuk Culture X, yakni konsep aplikasi berbasis society 5.0 yang berfokus pada pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif sekaligus pelestarian budaya Aceh melalui integrasi promosi produk kreatif, edukasi budaya, dan penguatan ekosistem ekonomi masyarakat. Kemudian karya kedua ada yang namanya Hal Taura atau Halal Tourism Aceh yang merupakan aplikasi smart tourism yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi wisata halal di Aceh melalui layanan digital terintegrasi seperti informasi destinasi wisata halal, kuliner bersertifikat halal, lokasi masjid, penginapan syariah, hingga pusat oleh-oleh UMKM lokal. Dan sementara itu karya ketiga ada Salagami, ini merupakan inovasi pangan fungsional berbasis buah kersen yang diolah menjadi cemilan sehat rendah gula, di mana produk tersebut memanfaatkan kandungan antioksidan dan vitamin C serta dilengkapi kemasan edukatif berbasis QR code yang mendukung literasi kesehatan masyarakat. Waduh, pokoknya ini keren banget ya teman Pro 2, anak-anak dari UIN Araniri yang berhasil mendapatkan penghargaan dari ajang nasional ya teman Pro 2. Nah mudah-mudahan ini juga memotivasi untuk generasi-generasi muda untuk terus memberikan karya-karya terbaik mereka dan dapat membanggakan masyarakat Aceh secara keseluruhannya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Saleh!
2: Ya, Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang.

0: di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Budi Doremi ya, Muliki Senja, yang sudah hadir di pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune ya untuk di kesempatan kali ini. Untuk kamu juga nih yang lagi mempersiapkan menu makan siang untuk di hari ini ya, mudah-mudahan tetap bersemangat nih teman Pro 2. Ataupun juga untuk kamu yang lagi berbelanja, iya selamat berbelanja aja nih teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi yang mana kabarnya Google itu bakal melepas 32 juta nyamuk rekayasa nih teman Pro 2. Wow, ada apakah ini? Apakah ada misi besar di baliknya? Di mana teman Pro 2, saat ini raksasa teknologi itu sedang menunggu persetujuan dari pemerintah pusat Amerika Serikat. Nah, proposal tersebut yang saat ini sedang ditinjau oleh Environmental Protection Agency atau EPA yang merupakan bagian dari inisiatif The Book, di mana proyek Google yang kurang dikenal ini sebenarnya sudah diluncurkan lebih dari satu dekade yang lalu untuk mengembangkan teknologi baru yang bertujuan mengurangi populasi nyamuk pembawa penyakit. Nah, teman Pro 2, jika berhasil mendapatkan izin, jutaan nyamuk ini akan dilepas di negara bagian California dan Florida selama 2 tahun ke depan, di mana proyek ini akan melepaskan nyamuk yang sudah terinfeksi bakteri Wolbachia yang membuat nyamuk jantan tidak bisa membuahi nyamuk betina. Nah, teman Pro 2, karena hanya nyamuk betina yang dapat menggigit manusia, ilmuwan mengatakan pelepasan jutaan nyamuk ini tidak akan menambah populasi nyamuk penggigit. Ya teman Pro 2, Chad Huff ya, petugas informasi publik untuk Florida Case Mosquito Control District ya, itu mengatakan ini merupakan konsep yang sangat bagus dan pihaknya akan menerapkannya untuk melihat apakah ini akan berhasil. Nah, peneliti juga mengatakan ya kalau proposal terbaru dari Google ini menargetkan spesies nyamuk Culex yang dikenal sebagai pembawa virus ya, di mana data Center of Disease Control and Prevention ya teman Pro 2, virus ini adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk nomor 1 di Amerika Serikat. Nah, penggunaan bakteri Wolbachia ini merupakan salah satu teknik sterilisasi untuk mengurangi populasi nyamuk tanpa mengandalkan pestisida saja. Jadi ketika nyamuk jantan yang terinfeksi Wolbachia kawin dengan nyamuk betina, mereka tidak akan bisa bereproduksi sehingga populasi nyamuk akan turun. Ya teman Pro 2, Hub mengatakan teknik ini sudah dipakai ya di distrik Florida Keys selama 2 tahun terakhir dan sejauh ini hasilnya cukup memuaskan. Distriknya juga sudah mencatat nih penurunan populasi nyamuk di sejumlah area uji coba. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang Google sendiri punya alasan ya mengapa mereka tuh bakal melepaskan sebanyak 32 juta nyamuk yang genetiknya ini sudah direkayasa. Nah, salah satunya tujuannya untuk mengurangi populasi nyamuk-nyamuk yang ada di sana ya, karena memang nyamuk-nyamuk ini kabarnya membawa bakteri Wolbachia yang membuat populasi itu makin bertambah. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan ini nyamuk-nyamuk jantan itu tidak bisa membuahi nyamuk betina. Jadi populasi nyamuk yang ada di sana itu berkurang jumlahnya. Waduh, kita doakan aja ya, mudah-mudahan proyek ini berhasil dan tentunya ini sangat membantu banget ya teman Pro 2 untuk mengurangi angka penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk tentunya. Oke, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, Faiz masih punya banyak informasi-informasi menarik untuk kamu di suasana siang hari ini. Jadi tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2. RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal tulis warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lari.

0: 90,3 FM Pro 2 yang rari melabu teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa sih yang gak pingin panjang umur dan awet ya. Apalagi sehat nih teman Pro 2. Tapi itu balik lagi yang namanya umur memang gak ada yang tahu ya. Kecuali Tuhan yang sudah menentukan kita. Cuma gak ada salahnya ya teman Pro 2 untuk kamu harus tetap terus menjaga kesehatan. Harus tetap menjaga diri dari stres ya, dan biar kamu tetap terus awet muda dan gak sakit-sakitan meskipun umur kamu terus bertambah nih. Nah, di tengah kadar stresnya tinggi memang banyak yang berharap punya umur panjang dan tetap sehat sampai tua. Nah, dokter nih menyarankan ya teman Pro 2 asupan nutrisi yang baik dan terutama diimbangi dengan olahraga teman Pro 2. Hal ini juga diungkapkan nih sama praktisi kesehatan Dr. Diana Felicia Suganda SPGK yang mengatakan kalau kamu rutin olahraga, ini bisa buat berat badan kamu lebih stabil dan gak gampang turun ataupun naik nih teman Pro 2. Kemudian juga olahraga biasanya ada hormon yang dihasilkan ya, seperti hormon happy. Makanya biasanya setelah olahraga tuh kita terkadang terbawa suasana happy ataupun bahagia teman Pro 2. Dan tentunya tubuh juga melepaskan serotonin dan dopamin. Ini hormon-hormon yang dikenal sebagai hormon bahagia. Dimana menurut dokter Diana hal itu membuat olahraga tak hanya baik nih untuk kesehatan fisik tapi juga mental. Karena bersifat stress relieving teman Pro 2. Dan tidak kalah penting ya asupan nutrisi juga perlu dipenuhi terkait aktivitas fisik. Maka tubuh juga membutuhkan protein sebagai building block untuk membangun dan memelihara sel-sel tubuh. Sehingga bisa mendukung aktivitas kamu teman Pro 2. Jadi itu ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen hidup bahagia, kemudian juga awet muda, ya kamu harus hindari stres ya, kemudian juga harus bisa mengatur pola makan kamu juga, dan olahraga ini yang paling penting banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu hari ini masih males-malesan ya olahraga, gak ada salahnya kamu bisa mengubah kebiasaan kamu untuk lebih teratur lagi nih melakukan olahraga. Karena memang ini bukan cuman kamu rasakan sekarang aja ya teman Pro 2, tapi waktu jangka panjang itu akan kamu rasakan manfaat dari olahraga tersebut. Oke teman Pro 2, untuk di jam ketiga aku temani di santai siang. Nanti juga aku bakal ngebahas ya satu tema yang udah dipersiapkan. Kira-kira Faiz bakal ngebahas apa sih? Nanti nih bakal aku kasih tahu setelah kita dengerin nih beberapa lagu berikut ini. Kali ini aku mau putarin salah satu single darinya Ziva Magnolia lewat lagu ininya ya, lagu salah satu lagunya yang berjudul Tak Sanggup Melupa nih teman berdua. Untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

3,3 FM Pro 2 RRI Malabu Temantar. Baik, kamu ada Tantri Kotak dengan Ibu Pekerja ya. Memang ini lagu yang boleh dikatakan sangat menginspirasi banget nih buat para ibu-ibu yang mana mereka juga harus bekerja di luar rumah selain mengurus keluarga tercinta. Jadi ini salah satu bentuk lagu yang didedikasikan sama Tantri untuk para ibu-ibu yang ada di luar sana ya. Dan teman Pro 2, untuk di siang hari ini kita bakal ngebahas nih satu tema UMKM, UMKM offline atau online nih. Nah, kalau kamu pilih yang mana? Dan kali ini Fans juga bakal ngebahas ya keuntungan bisnis UMKM online dan juga bisnis UMKM offline. Ya teman Pro 2, bisnis UMKM offline dan online ini untuk mengetahui tentang bisnis tersebut ya. Yang pastinya saat ini berbagai bisnis telah memasuki industri untuk menjangkau konsumen melalui berbagai platform. Oleh karena itu penting untuk memahami struktur operasi yang ingin kamu gunakan saat memulai model bisnis UMKM offline dan online milik kamu sendiri. Nah, toko fisik dan e-commerce ini adalah dua jenis struktur operasi yang dirancang untuk memulai bisnis. Ada perbedaan besar antara bisnis UMKM offline dan online. Dan teman Pro 2, di mana toko fisik ini merupakan outlet bisnis yang satu lokasi fisik atau lebih. Nah, contohnya toko yang kamu temukan di pusat perbelanjaan lokal ya, di pasar atau cabang toko suatu bisnis yang tersebar di berbagai wilayah, teman Pro 2. Nah, model bisnis ini tergolong menjadi bisnis offline. Nah, kebanyakan pelanggan ini masih cenderung ya memilih toko fisik karena mereka dapat pergi dan melihat produk secara langsung sebelum membelinya. Nah, selain itu teman Pro 2, banyak pelanggan yang menyukai pengalaman berbelanja langsung karena dapat berinteraksi dengan bisnis tersebut. Nah, sementara untuk keuntungan ya menjalani bisnis UMKM offline, di antaranya itu membentuk hubungan pribadi dengan pelanggan. Di mana memiliki toko fisik memungkinkan kamu menjalin hubungan dengan pelanggan. Kamu juga dapat bertemu langsung dengan mereka, mengenal mereka dan menunjukkan kepada mereka secara langsung bagaimana bisnis UMKM-mu dapat membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Kemudian keuntungan kedua ya teman Pro 2, di mana pelanggan dapat melihat produk secara langsung. Nah, membeli barang dari toko fisik memiliki manfaat tersendiri bagi pelanggan. Banyak pelanggan yang lebih suka melihat barang secara langsung sebelum melakukan pembelian, di mana pengalaman pelanggan ini adalah salah satu aspek yang tidak dapat ditiru oleh toko online. Kemudian untuk tingkat pengembalian produk lebih sedikit. Nah, ketika pelanggan datang berbelanja di toko, mereka akan melihat dan mencoba produk sebelum membeli. Efeknya tingkat pengembalian barang dapat berkurang dan saat berbelanja pelanggan dapat melihat barang secara fisik dan berdasarkan minat mereka melakukan pembelian yang tentunya menambah kepuasan berbelanja pelanggan di toko kamu. Itu dia teman Pro 2 ya, ternyata terdapat 3 keuntungan bisnis UMKM offline yang bisa kamu dapatkan, diantaranya membentuk hubungan pribadi dengan pelanggan, kemudian pelanggan dapat melihat produk secara langsung. Tingkat pengembalian produk juga lebih sedikit ya, karena mereka tuh sebelum membeli pasti udah lihat dulu barangnya, terus udah mencoba juga. Dan yang pastinya mereka tuh jadi tahu nih barang apa yang pengen mereka beli sesuai dengan kebutuhan mereka pastinya. Nah teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi buat ngasih tahu apa sih bisnis UMKM online dan kira-kira apa aja nih keuntungan bisnis UMKM online. Tapi setelah kita dengar ini, ada satu persembahan lagu dari Nyandra and the Backbone with Song for You.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai, karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
3: 90,3 FM Pro 2 Melabuh,

93 FM Pro 2 Rani Malabu, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas ya tentang UMKM offline atau online nih. Dan tadi juga Faiz sudah ngasih tahu apa itu UMKM online, offline ya, dan keuntungannya. Kali ini Faiz bakal ngasih tahu UMKM online ini di mana kegiatan jual beli secara online itu makin digandrungi oleh masyarakat, teman Pro 2. Nah, kemajuan teknologi digital mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas pembelian tanpa harus keluar rumah dan pergi ke toko si penjual. Jadi bisnis e-commerce pun mendominasi daya beli masyarakat dengan pesat, di mana kemajuan pesat ini juga didukung dengan kehadiran online marketplace. Nah, teman Pro 2, para pelaku bisnis semakin mudah untuk membuka lapak dagang dengan jangkauan konsumen yang lebih luas, meluasnya penggunaan situs e-commerce ya, seperti toko orange ya dan juga toko hijau. Ini telah menyebabkan pertumbuhan substansial dalam belanja online selama dekade terakhir. Belum lagi teman Pro 2, kalau misalnya kamu belanjanya di sosial media ya, seperti TikTok, ya, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, adapun keuntungan bisnis UMKM online itu diantaranya biaya operasional yang lebih murah. Nah, biaya operasional bisnis online ini lebih murah ya, karena tidak dibutuhkan tenaga kerja di lokasi toko, khususnya dalam hal penjualan. Nah, karena sifat e-commerce yang otomatis, sehingga kamu hanya cukup mengelola toko online, kamu juga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa atau biaya operasional lainnya yang biasanya harus dikeluarkan saat mengelola toko offline. Dan kemudian yang kedua, bisa mengoperasikan bisnis dari mana aja teman Pro 2. Nah, situs e-commerce menghilangkan kendala tempat dan lokasi yang biasanya dihadapi oleh bisnis offline. Jadi kamu dapat berada di mana aja dan tetap bisa menjalankan bisnis kamu lewat koneksi internet dengan sukses nih. Nah, dua hal utama yang kamu perlukan untuk mengawasi jalannya bisnis online kamu dari mana aja adalah akses ke internet dan juga smartphone pastinya. Terus keuntungan yang ketiga, ini hadir kapan saja ya teman Pro 2. Nah, karena situs e-commerce ini buka 24 jam per 7 hari ya, artinya tidak ada batasan kapan orang dapat berbelanja dan membeli produk, entah itu tengah hari atau tengah malam. Ketersediaan tersebut meningkatkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dan membantu membangun hubungan yang lebih baik antar pembeli dan juga pedagang. Kemudian juga jangkauan penjualan yang luas teman Pro 2. Nah, bisnis online juga memudahkan pelanggan yang tinggal di wilayah yang berbeda dengan lokasi bisnis kamu untuk berbelanja dan melakukan pembelian. Hal ini merupakan salah satu poin kuat yang dimiliki oleh bisnis online teman Pro 2. Jadi nggak perlu repot membuka toko cabang, pelanggan dapat membeli produk dengan mudah hanya melalui situs e-commerce bisnis kamu nih. Nah, itu dia teman Pro 2 ya, beberapa keuntungan dari bisnis online yang kamu dapatkan. Jadi ini balik lagi ya teman Pro 2, kalau ditanya mana sih yang lebih menguntungkan, apakah bisnis offline atau online, kalau disuruh memilih kenapa enggak harus dua-duanya aja teman Pro 2 ya. Di samping kamu punya toko offline-nya, kamu juga punya toko online-nya, gimana itu lebih bagus lagi ya kan. Jadi kamu bisa menawarkan produknya ya kepada mereka ingin berbelanja produk kamu meskipun di luar kota atau di luar lokasi kamu tinggal. Tapi bagi mereka yang tinggal satu kota atau satu daerah dengan kamu, ya kamu bisa langsung nyuruh pelanggan kamu untuk datang langsung ke toko offline kamu ya teman Pro 2. Jadi itu balik lagi ya sama kamu yang ingin memulai usaha bisnis UMKM. Kamu mau bisnis UMKM offline itu silakan ya, yang pasti kamu harus mempersiapkan budget lebih untuk membuat toko ya, kemudian juga kalau pakai karyawan kamu juga harus siapkan budgetnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu mau memulai bisnis online juga gak masalah ya teman Pro 2, ini juga memudahkan kamu kalau misalnya kamu punya pekerjaan utama ya, kamu bisa bisnis sampingan yaitu bisnis online yang bisa kamu kerjakan kapanpun dan dimanapun. Oke teman Pro 2, itu dia ya pembahasan kita untuk di suasana santai siang hari ini ya, untuk edisi 1 Juni 2026 ya, tentang UMKM offline atau online nih. Dan teman Pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan
Zuhur ya, kawasan Melabu dan sekitarnya itu pada pukul 12 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2, RRI Melabu teman terbaik kamu. Oh,

Baik teman perdua dimanapun berada, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah salat zuhur untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat menjalankan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

哎呀！

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabu, Facebook Produa RRI Melabu.
1: 90,3 FM Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Thank you banget nih buat teman Produa yang masih stay tune nih barengan Faiz pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya Faiz masih punya 1 jam ke depan lagi nih untuk menemani kamu di suasana siang hari ini. Untuk teman Produa juga yang baru melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman Produa yang sudah mulai beristirahat, selamat menikmati istirahat siang hari ini. Dan juga selamat menikmati menu makan siang pastinya. Kita simak lagi nih satu persembahan lagu darinya Roni Parulian lewat Mengapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 Rarimu Labu, teman terbaik kamu. Ada Anggis Devaki, dirimu yang dulu ya teman Pro 2, yang sudah mengantarkan kita di pukul 13:14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik juga nih buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke rumah, ataupun yang lagi menuju ke suatu tempat nih. Harus berhati-hati, tetap waspada ya teman Pro 2. Meskipun ini hari libur ya, tapi biasanya banyak juga di antara teman Pro 2 yang menghabiskan waktu liburnya ini berkumpul bersama keluarga ataupun menghabiskan waktu berekreasi ya bareng teman-teman juga nih. Ya mudah-mudahan untuk kamu di siang hari ini masih dalam kondisi yang paling baik pastinya. Nah teman Pro 2, belakangan ini sempat ramai ya postingan-postingan di media sosial terkait narasi yang memperingatkan untuk tidak menyemprotkan parfum langsung ke arah leher ya, atau di area leher nih teman Pro 2. Karena katanya ya kebiasaan ini diklaim dapat memicu kanker tiroid. Nah terkait hal ini teman Pro 2, mungkin banyak di antara kamu ya yang kayak resah gitu, karena kebiasaan ini juga sering dilakukan ya, termasuk Faiz juga kadang-kadang kalau semprotin parfum itu ke arah area leher ya, kadang di belakang leher gitu, karena katanya daerah itu lebih awet nih bau parfumnya. Nah terkait hal tersebut nih teman Pro 2, dokter spesialis bedah subspesialis bedah onkologi ya, dokter Diana Kartini SPBONK menegaskan bahwa informasi yang mengaitkan penggunaan parfum di leher dengan kanker tiroid ini adalah informasi yang keliru ya teman Pro 2. Nah karena memang ini informasinya masih hoax, dan kanker tiroid sendiri terjadi ya ketika sel-sel abnormal pada jaringan tiroid itu tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor ganas teman Pro 2. Nah hingga saat ini penyebab pasti dari mutasi sel tersebut nih belum diketahui secara absolut, namun di dunia medis ini memiliki daftar faktor risiko yang sudah terbukti secara ilmiah, dan parfum ini tidak ada di dalamnya. Nah jadi informasi yang beredar di media sosial belakangan ini yang katanya kalau semprot parfum di area leher itu bisa menyebabkan kanker tiroid ya, itu adalah hoax ya teman Pro 2, itu gak benar ya. Karena ini udah dibantah langsung sama dokter spesialisnya yang mengatakan informasi tersebut itu keliru ya teman Pro 2. Sedangkan menurut penjelasan medis ya, pemicu utama yang paling diwaspadai dalam kasus kanker tiroid adalah paparan radiasi, terutama pada area kepala dan leher ya teman Pro 2. Jadi meskipun penyebab kanker tiroid hingga kini belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resikonya. Salah satunya itu adalah paparan radiasi. Nah terutama radiasi pada area kepala dan leher, misalnya dari pengobatan medis di masa kecil, yang dampaknya itu bisa muncul 10 hingga 20 tahun setelah paparan terjadi. Nah lebih lanjut dia meluruskan bahwa cairan parfum yang disemprotkan langsung ke kulit leher sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sel tiroid menjadi ganas, kecuali jika area kulit tersebut sebelumnya sudah memiliki riwayat kerusakan akibat radiasi tinggi. Nah teman Pro 2, penjelasan ini juga sejalan ya dengan data dari American Thyroid Association ya, atau ATA, dan International Agency of Research on Cancer. Berdasarkan dokumen pedoman klinis global, satu-satunya faktor risiko lingkungan yang terbukti secara konsisten memicu kanker tiroid adalah radiasi pengion seperti riwayat radioterapi medis atau kecelakaan nuklir. Nah zat kimia yang terkandung dalam produk kosmetik standar yang beredar di pasaran ini tidak terbukti ya memiliki sifat karsinogenik yang dapat menembus dan merusak kelenjar tiroid di dalam leher. Nah itu dia teman Pro 2 ya, jadi untuk kamu jangan pernah percaya nih sama informasi-informasi yang belum benar kebenarannya. Sekali lagi ya, yang namanya menyemprotkan parfum di leher itu gak masalah, asalkan mungkin lebih diwaspadai, jangan terlalu berlebihan aja.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh. Sekali

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

93 FM Pro 2 Rani Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, bukan rahasia lagi kalau begadang, stres berkepanjangan, konsumsi kopi berlebihan hingga merokok, ini merupakan kebiasaan yang sering dianggap wajar ya, terutama di usia muda nih teman Pro 2. Padahal ya tanpa kamu sadari, ini merupakan kebiasaan yang bisa memicu serangan jantung loh teman Pro 2. Nah, sekalipun sering terjadi pada usia lanjut, ya kalangan muda pun tak luput nih dari resiko penyakit jantung ya jika memiliki gaya hidup tidak sehat nih teman Pro 2. Nah, diawali oleh gejala ringan seperti nyeri dada, jantung berdebar, cepat lelah atau sesak nafas saat beraktivitas. Dr. Aaron Husing, SPJP ya dari Maya pada Hospital Tenggarang mengingatkan kalau resiko semakin tinggi jika disertai hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Nah, teman Pro 2, Dr. Aaron menjelaskan kebiasaan begadang ini beresiko mengganggu keseimbangan hormon stres, tekanan darah, gula darah, dan metabolisme lemak yang membuat beban pada jantung dan pembuluh darah semakin besar. Nah, sementara stres yang tidak dikelola dapat membuat tubuh terus berada dalam mode waspada. Ya teman Pro 2, selain itu rokok juga mengandung zat yang dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan pembekuan darah dan mempercepat terbentuknya plak. Dr. Aaron menjelaskan pembuluh darah perokok berusia muda yang tampak sehat pun rentan mengalami gangguan. Untuk itu Dr. Aaron ini meminta ya agar tidak mengabaikan sinyal-sinyal tubuh yang sering disalahartikan sebagai masuk angin, ya asam lambung, kelelahan atau efek stres, akibatnya anak muda tidak langsung memeriksakan diri nih. Nah, sinyal tersebut teman Pro 2 antara lain termasuk nyeri dada seperti ditekan, tertindih, panas atau menjalar ke lengan kiri, punggung, leher, rahang maupun ulu hati dengan disertai sesak nafas, keringat dingin, mual, pusing, tubuh sangat lemas atau jantung berdebar tidak biasa. Nah, menurut Dr. Aaron, resiko serangan jantung di usia muda itu dapat dicegah mulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, perubahan seperti berhenti merokok, tidur cukup, mengelola stres, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga. Jadi teman Pro 2, usia muda ini adalah waktu yang ideal ya untuk membangun kebiasaan sehat dan menjaga kesehatan jantung demi kualitas hidup jangka panjang. Belum lagi kamu juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ya sebagai deteksi dini untuk penanganan lebih awal teman Pro 2. Jadi untuk kamu ya yang punya kebiasaan begadang, kemudian juga konsumsi kopi berlebihan, stres berkepanjangan, hingga merokok, nah ini harus berhati-hati loh teman Pro 2, karena memang ini termasuk beberapa pemicu resiko serangan jantung mendadak yang memang boleh dikatakan akhir-akhir ini banyak diderita sama anak-anak usia yang masih muda ya, ataupun yang masih produktif nih. Nah, biar kamu tidak mengalami hal yang sama, gak ada salahnya ya teman Pro 2, kebiasaan-kebiasaan buruk ini bisa kamu tinggalkan mulai dari sekarang juga nih.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 Melabuh,

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin pariwisata yang ada di Indonesia hingga saat ini, Bali itu masih menjadi magnet utama pariwisata Indonesia ya, karena memang banyak wisatawan luar ataupun lokal berkunjung ke Bali setiap tahunnya, teman Pro 2. Dan boleh dibilang Bali sendiri itu termasuk salah satu destinasi wisata yang mendukung banget ya teman Pro 2, karena memang dikelola dengan baik sama pemerintah daerahnya ya, belum lagi banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun di sana. Namun nih teman Pro 2, kabarnya pemerintah kini mendorong para investor untuk melihat potensi besar yang tersebar di berbagai destinasi lain di tanah air. Di mana Kementerian Pariwisata Kemenpar itu membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali. Di mana langkah ini dilakukan ya untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Nah teman Pro 2, menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ya mengatakan kalau Indonesia itu bukan hanya Bali, tapi banyak nih destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah menurutnya pemerintah terus menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penting ya dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan merata. Ya teman Pro 2, saat ini kabarnya pemerintah fokus mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Ke-10 destinasi tersebut meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger, Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya. Dan gak hanya itu teman Pro 2, kabarnya pemerintah juga mengembangkan 3 destinasi pariwisata regeneratif yakni Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Baik teman Pro 2, itu dia informasi terakhir yang aku bagikan untuk kamu di suasana siang hari ini. Thank you banget buat yang sudah stay tune ya dari pagi hingga saat ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz hadirkan dan juga informasi yang udah aku bagikan bisa bermanfaat untuk teman Pro 2. Tapi untuk kamu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Karena selepas ini bakal ada Nanda yang akan temenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz send off dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melaboh, Facebook, Pro 2 RRI Melaboh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Khususnya Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saluran-saluran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Lutana sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Nah, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya, jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan, jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di parenya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh, setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya
1: sampahnya dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak. Banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang gak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh di simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ, nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu, sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan, udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap, itu yang contoh banyak lain, seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan. Janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi di Jalan Daud Daria 2 di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah gimana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 90,3 FM Prodo RRI Melabo, teman terbaik kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, kan udah aku bilang ketemu aku lagi untuk hari ini ya. Di hari Pancasila, teman Prodo, 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari Senin. Everything looks so good pastinya teman Prodo ya untuk awal di hari Senin ini. Diawali dengan banyak sekali pasti aktivitas-aktivitas yang sudah kembali terlihat di seputaran Kota Melabo. Karena tadi sepanjang hari aku warawiri lihat kiri dan kanan, udah banyak banget toko-toko yang udah pada buka, udah banyak juga teman-teman kita tuh yang pada memenuhi warkop, senang sekali, udah pada ramai lagi gitu ya kan. Terus juga udah pada banyak tempat-tempat jajan yang udah mulai buka lagi gitu loh. Dan udah pada banyak juga UMKM yang juga udah buka lagi, teman Pro 2. Dan senang sekali. Lagi ada Adian di Pro 1. Nanti teman Pro 2 bisa langsung lihat juga di channel YouTube-nya RRI _ Melabo ya. Untuk program Pro 1 nanti ada dialog. Di sini ada Adian, terus juga nanti bareng dengan Dandim juga. Di via Zoom, di channel YouTube-nya RRI _ Melabo, teman Pro 2. Selamat siang aja untuk semua yang masih mendengarkan Pro 2 FM. Senang sekali pastinya Nanda akan terus mengudara untuk temani kamu semua, teman Pro 2. Hingga kelar nanti ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu teman Pro 2 darinya Olivia Mars, Strategi, bakal aku play buat kamu. Terlintas di jam 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune.

90,3 FM Pro Daerah Rimelabuh, teman terbaik kamu. Untuk kamu yang pengen cicat bareng aku bisa langsung di 0811 6877903. Teman Pro 2 bisa langsung WhatsApp aku. Terus kalian juga mau request lagu silakan aja, mau salam-salam juga boleh, silakan ya, bisa WhatsApp, telepon atau juga text message atau juga voice note, bisa banget di 0811 6877903, teman Pro 2. Dan yang paling penting nih teman Pradua, nanti kita jam 16 juga kita bakal, kalau sekarang ini lagi live di channel YouTube RRI Melabuh, itu lagi Pro 1, ada Kak Dharma bareng dengan dialog spesial Hari Pancasila, penguatan karakter dan juga wawasan kebangsaan generasi muda, boleh dicek di channel YouTube-nya RRI Melabuh sekarang teman Pradua. Kalau untuk Pro 2 nanti kita juga live jam 16 nanti bersama dengan Pema dari UTU. Nanti kita akan spill untuk langsung dia bakal hadir ke sini. Tapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu ada Blackpink dengan Go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Roda FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi azan asar untuk hari ini adalah 16.02. Nah, selepas azan asar nanti baru kita akan ada di Sore Ceria, teman Pro 2. Bersama dengan nanti salah satu narasumber kita, Muhammad Fajar Saputra, mahasiswa jurusan ilmu hukum FISIP Universitas Teku Umar, wakil gubernur Pema FISIP untuk hari ini nanti bersama dengan Anda dari jam 16 lebih 10 menit sampai dengan selesai. So make sure kamu tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube kita, Rairi_Melabuh, untuk menyaksikan acara ini nanti secara audio dan juga visual.

Rudo Melabu, teman terbaik kamu, teman Perodua, tapi terus bersama dengan Anda, teman Perodua. Dan sebentar lagi kita akan kumandangkan azan asar pada jam 16 lebih 02 menit itu Indonesia Barat. Tapi terus bersama dengan Perodua Melabu.

Produa Melabuh, teman terbaik kamu, teman Produa. Untuk sekarang ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Anda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang sekali untuk edisi siar kita di hari ini, teman Pro 2. 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari Senin. Dan kita dari tadi juga udah ngebahas yang berhubungan dengan Pancasila di channel YouTube-nya RRI Melabuh. Tadi baru aja mengudara di Pro 1, sekarang saatnya kita di Pro 2. Untuk sore ceria, generasi digital jiwa Pancasila, teman Pro 2. Bersama dengan Anda, kurang lebih selama 20 menit ke depan, ini juga ada narasumber kita sudah terhubung via Zoom. Ada Muhammad Fajar Saputra, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum FISIP Universitas Teguh Umar dan juga wakil gubernur Pema FISIP. Sebelumnya selamat sore Muhammad Fajar. Assalamualaikum. Oke. Okay. Baik, sekali lagi halo, selamat malam. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya selamat malam lagi. Udah bisa? Nah, ini baru kedengaran. Baru kedengaran suaranya. By the way, Muhammad Fajar Saputra bisa update nggak sekarang lagi di mana nih kondisinya sekarang?
4: Sekarang lagi berposisi di Alpen ya. Uh-huh. Di Alpen, tepatnya di Perumnas.
3: Uh-huh. Berarti lagi di rumah lagi?
4: Dan, ya, sedang.
3: Lagi libur?
4: Ya, lagi di rumah lah. Lagi di kos ya.
3: Oh, lagi di kos. By the way, selamat Hari Raya Idul Adha aja buatnya kamu pastinya. Untuk sepekan terakhir, kegiatannya apa ya, nih ya. Muhammad Fajar? Sepekan terakhir, lebaran di mana? Lebaran di sini aja atau kamu ada kemana?
4: Ya, untuk sepekan terakhir ini lebih banyak di rumah aja sih, Bang.
3: Okay.
4: Karena banyak tugas yang memang menumpuk ya, jadi harus dikerjakan secepatnya.
3: Fajar, aslinya mana nih? Terus juga kuliah udah semester berapa kalau boleh tahu?
4: Saya sendiri lahir dan besar di Banda Aceh, namun di satu tahun kebelakang saya pindah bersama dengan orang tua ke Kabupaten Aceh Singkil ya.
3: Hmm.
4: Dan untuk kuliah saya sekarang sendiri berada di semester 6 Bang ya, di akhir semester 6.
3: Udah akhir semester 6, berarti udah mau-mau selesai semester 7, yes. Nanti udah mulai ngambil sistem KKN gitu ya. Terus juga pasti udah sibuk dengan urusan-urusan kuliah lainnya. Fajar, ini nama panggilannya Muhammad Fajar Saputra. Fajar biasanya teman-teman panggil kamu?
4: Iya, biasanya dipanggil Fajar.
3: Oke, nah sebelum ke topik kita untuk hari ini, generasi digital jiwa Pancasila, ceritain sedikit dong kenapa akhirnya kamu bisa ke jurusan kuliah kamu yang sekarang, terus akhirnya jadi wakil gubernur Fema FISIP. Mungkin boleh di-sharing ke teman Pro 2 yang lagi dengerin sore ceria untuk hari ini.
4: Baik, mungkin saya sedikit kembali kepada latar belakang saya sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum ya.
3: Hmm.
4: Yang dimana jurusan ini adalah jurusan Sispol, yang dimana sosiologi politik.
3: Hmm.
4: Dan di jurusan ilmu hukum, kami banyak berbicara tentang update-update hukum, tentang bagaimana sistem-sistem hukum berjalan.
3: Hmm.
4: Terutama saya sendiri, sebagai seorang mahasiswa ilmu hukum, di dalam peminatan hukum tata negara.
3: Hmm.
4: Kami banyak berbicara tentang bagaimana negara Indonesia ini berjalan dengan sistem sebagai negara hukum.
3: Uh-huh.
4: Nah, dan itu juga menjadi alasan kenapa saya memilih untuk berkuliah dalam prodi ilmu hukum.
3: Hmm.
4: Nah, gitu Bang.
3: Okay.
4: Kalau masalah saya mengambil prodi ilmu hukum ya. Uh-huh. Dan selanjutnya, kenapa pada akhirnya saya bisa berada dalam Pema FISIP dan sekaligus menjabat sebagai wakil gubernur Pema FISIP.
3: Uh-huh.
4: Adalah karena memang saya sendiri punya jiwa sosial yang cukup tinggi.
3: Hmm.
4: Saya sendiri dalam organisasi mahasiswa, terlebih dalam lingkup Fakultas FISIP seperti himpunan. Saya pernah aktif di himpunan dan pada akhirnya saya sekarang aktif di BEM dan menjabat sebagai wakil gubernur.
3: Jadi memang udah dari dulu tuh memang udah apa namanya pengen gitu ya, pengen apa namanya aktif di bagian hal-hal yang sosial juga, makanya kuliahnya juga di bagian FISIP seperti itu. Sebelumnya nih, kalau misalnya untuk secara perkuliahan tersendiri, kalau misalnya di jurusan kamu, kamu punya kendala apa, terus juga enaknya di mana, terus yang bisa membedakan kamu akhirnya dari kamu yang dulunya siswa sekarang jadi mahasiswa itu apa sih sebenarnya gitu loh, boleh diceritain sedikit ke kita?
4: Ya, baik-baik, Pak. Jadi sebenarnya kalau mengenai kendala ya, saya sadar betul bahwasannya sebagai mahasiswa, saya sadar bahwasannya setiap prodi punya kendalanya masing-masing. Setiap kita ingin menuntut ilmu, pasti ada hal yang namanya rintangan-rintangan yang datang kepada kita. Termasuk salah satunya adalah jarak yang memang saya tempuh sendiri dari rumah saya sampai kepada Aceh Barat ini untuk menuntut ilmu. Itu juga menjadi salah satu tantangan kami-kami yang menjadi mahasiswa di Aceh Barat ini untuk menuntut ilmu. Gitu, Bang. Dan mengenai permasalahan-permasalahan ataupun yang menjadi kendala-kendala saya dalam belajar ilmu hukum di Universitas Tengkumar adalah dengan kami masih kurang terhadap informasi-informasi atau sumber-sumber yang ingin kami cari. Jadi kami sangat berharap adanya satu perpustakaan yang gimana menampung banyak buku-buku yang bisa kami pelajari setiap harinya. Karena bagi anak-anak ilmu hukum atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar hukum, membaca adalah nyawa kami, Pak. Jadi kami gak mungkin berbicara tanpa membaca.
3: Jadi biasanya kalau orang hukum itu kan berbicara berdasarkan fakta, akurat, jadi gak ada yang namanya ngarang-ngarang gitu ya, gak boleh gitu ya. By the way, thank you banget tadi udah dijelasin sekilas ya tentang ibaratnya kayak profil dari Muhammad Fajar Saputra. Jadi tadi kita udah jadi lebih kenal ya teman Pro 2 ya dengan Muhammad Fajar Saputra yang notabene tuh asli dari Banda Aceh, akhirnya setahun terakhir pindah di Singkil dan akhirnya Muhammad Fajar Saputra kuliahnya di UTU di bagian yang tadi, dan ternyata dia juga udah menjelaskan kalau memang dia suka dengan yang hubungan apa sosial gitu ya. Jadi makanya dia memilih FISIP teman Pro 2 dan akhirnya sekarang jadi wakil gubernur Pema FISIP. Itu udah berapa lama kalau untuk jadi wakil gubernur Pema FISIP?
4: Sebenarnya kalau wakil gubernur Pema FISIP ini nama lain dari BEM, Pak. Jadi BEM FISIP dan saya menjabat sebagai wakil ketua BEM dan kebetulan kami baru terpilih sekitaran 1 bulan yang lalu.
3: Baru
4: terpilih.
3: Oke, luar biasa. Berarti masih semangatnya masih on fire ya?
4: Ya, masih sangat. Lagi nunggu pantikan.
3: Masih berapi-api. Nah, teman Pro 2, kalau kita bahas tentang generasi digital, tapi sedikit lagi, kenapa kamu kalau misalnya mahasiswa kan banyak yang sekarang ini kayak yang penting kita kuliah aja lah selesai bagus-bagus gitu loh, nggak mau ikut organisasi karena katanya kalau misalnya terlalu banyak ikut organisasi komunitas dan segala macam itu dapat mengganggu sistem perkuliahan. Gimana menurut kamu tentang statement itu?
4: Saya sebenarnya sedikit sepakat dengan statement itu, Bang.
3: Iya benar. Kirain nggak sepakat tadi.
4: Kuliah sendiri sudah memakan cukup banyak sumber daya. Termasuk sumber daya uang, sumber daya tenaga, dan sebagainya. Jadi kalau kita memilih untuk, ini kan organisasi ini suatu hal yang sunnah lah hukumnya ketika kita berkuliah, Bang ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa adalah organisasi adalah wadah di mana tempat yang bisa kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kelas. Jadi organisasi adalah hal, banyak hal yang bisa kita pelajari di organisasi, tidak hanya di kelas. Karena saya merasa di kelas kita banyak belajar berteori, kita banyak belajar tentang bagaimana sesuatu itu berjalan, tapi kita tidak mengerti bagaimana menjalankan sesuatu itu. Maka dari itu, organisasi ada untuk menjadi wadah teman-teman mengimplementasikan apa yang teman-teman pelajari di ruang kelas.
3: Oke, itu dia tadi teman Pro 2. Jadi jangan sampai kalau misalnya menyia-nyiakan juga momen dan kesempatan pada saat lagi jadi mahasiswa. Ya. Jadi harus ada juga pengalaman berorganisasi dan berkomunitas seperti itu ya. By the way, untuk generasi digital jiwa Pancasila untuk Muhammad Fajar Saputra. Ini kan hari ini kita 1 Juni itu diperingati dengan hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Kalau kamu as a person, as a personal gitu loh ya kan, memaknai Pancasila dalam sebagai seorang mahasiswa. Untuk kamu sendiri yang kamu rasain sekarang kayak gitu, bisa di-share gak dengan ke kita makna dari Pancasila tersendiri itu secara personal terhadap Muhammad Fajar Saputra?
4: Baik Bang, jadi sebenarnya dari apa yang sudah saya baca-baca dari beberapa buku, terus dari hal-hal yang saya dengar dari senior-senior dan alumni-alumni beserta dosen-dosen, saya mendapati kesimpulan bahwasannya Pancasila ini adalah suatu ideologi negara kita. Yeah. Ideologi negara kita, yang dimana ini sebuah landasan berpikir, landasan bertindak di negara ini. Yang dimana tiap-tiap butir dari sila-sila yang ada itu merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Terlebih bagi saya sebagai pemuda yang menjadi salah satu tonggak pemerintahan kedepannya, yang dimana menjadi masa depan untuk bangsa kita, Pancasila ini menjadi suatu tuntunan lah. Karena di dalam 5 butir sila tersebut itu semuanya nilainya positif dan pantas untuk dijadikan ideologi negara kita. Begitu Bang.
3: Iya. Selain jadi ideologi negara untuk kehidupan sehari-hari, kayaknya Pancasila juga relate ya dengan kita. Apalagi kayak kamu pribadi, kayak kamu pribadi kan juga orang yang langsung terjun ke lapangan juga, terus juga sebagai seorang mahasiswa juga, wakil dari organisasi PEMA gubernur di wakil FISIP. Gubernur PEMA FISIP gitu ya. Tapi itu kan pasti relate dengan Pancasila. Nah. Nah kalau misalnya untuk kegiatan tersendiri, kalian punya kegiatan-kegiatan tersendiri nggak untuk misalnya nge-branding atau bukan nge-branding sih, lebih tepatnya kayak sharing dengan anggota-anggota community lainnya, apalagi berhubungan dengan Pancasila? Karena kan di era yang sekarang ini kan teman-teman kita di bawah-bawah kita, generasi zilenial atau bahkan juga generasi yang lain-lainnya, itu mungkin memaknai Pancasila dengan versinya mereka berbeda-beda gitu loh. Ada yang benar-benar memaknai, ada yang bisa. Atau kalau di kampus sendiri, kamu masih ketemu gak sih dengan orang yang gak hafal Pancasila?
4: sebenarnya itu menjadi concern utama kita, Bang. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Bahwasannya banyak anak-anak muda atau pemuda-pemudi, teman-teman saya sebagai mahasiswa, menganggap bahwasannya Pancasila ini hanya sebagai sesuatu yang ditempel di ruang kelas saja. Jadi bukan hal yang dimasukkan ke dalam hati mereka, dijalankan dalam rutinitas mereka sehari-hari. Karena saya sendiri dengan teman-teman di FISIP sering berdiskusi. Sering berdiskusi tentang bagaimana kita bisa betul-betul menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan kita. Terlebih dari sila-sila yang ada seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana kita bisa menerapkan hal itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kan kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu cukup banyak yang sudah terpengaruh dengan hal-hal yang memang tidak seharusnya terpengaruh. Seperti mereka mulai jarang bertemu Tuhan mereka yang seharusnya itu kan merepresentasikan apa yang ada di sila pertama. Nah begitu Pak. Jadi kami masih mencoba berdiskusi untuk menemukan cara bagaimana kami sendiri, ini belum kita berbicara orang lain, tapi kami sendiri merepresentasikan Pancasila ke dalam kehidupan kami sehari-hari.
3: Oke, kalau untuk di perkuliahan tersendiri, misalnya ada nggak sih sangkut pautnya yang pelajaran atau penerapan yang nggak jauh-jauh dari Pancasila? Kalau di kampusnya kamu, tadi jurusannya apa ya? Ilmu hukum FISIP.
4: Jadi kalau berbicara tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kelas dan sebagainya, itu banyak Bang. Jadi sebenarnya dari berdiskusi tadi itu sudah merupakan salah satu penerapan dari Pancasila itu sendiri. Seperti kami tidak memandang siapapun orang yang berdiskusi dengan kami, karena di Universitas Tengku Umar sendiri itu banyak orang-orang dari suku-suku yang berbeda-beda. Jadi kami tidak memandang-mandang siapapun yang berbicara, silahkan berbicara. Kami mendengar seluruh pendapat tanpa melihat latar belakang mereka apa. Itu merupakan salah satu penerapan dari Pancasila itu sendiri.
3: Luar biasa, benar sekali. Karena kan yang pastinya kan Ada juga tuh di Pancasila kan berbeda-beda tapi tetap satu gitu ibaratnya gitu ya kan. Jadi salah satunya itu yang selalu bisa kita terapkan bahwa disitulah timbul bahwa Indonesia ini memang penuh dengan warna gitu loh ya kan. Penuh dengan banyaknya banyaknya adat dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia, banyaknya pulau dan segala macam. Jadi itu dia tadi ideologinya itu harus ideologi Pancasila, bukan ideologi kita secara personal seperti itu Muhammad Fajar ya. Terus kalau misalnya berbicara lagi tentang generasi digital nih, sebisa mungkin, secandu apa sih kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan digital untuk kamu?

0: itu hal yang memang inovasi. Inovasi kita tidak, saya merasa bahwasannya kita itu tidak boleh menolak inovasi.
1: Iya.
0: Karena mau bagaimanapun zaman terus berkembang, zaman terus berubah. Kita bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan inovasi-inovasi yang ada, terlebih teknologi. Kita tidak mungkin menolak teknologi selagi teknologi itu masih berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang memang membantu kita sebagai manusia, hal-hal yang memang membantu kita dalam hal untuk mempermudah segala urusan kita. Seperti itu, Bang.
1: Oke, jadi ini benar-benar anak-anak muda yang benar-benar ideologinya di Pancasila nih, teman Pro2 gitu ya, walaupun high tech ya. Ini terbukti juga, bayar kopi aja sekarang tinggal type gitu ya, tapi tetap ya, kita nggak melupakan ideologi-ideologi kita gitu ya. Nah, yang mau Bang Nanda, yang aku penasaran juga nih sama generasi yang setingkat dengan kalian, yang rata-rata kan under 20 semuanya umurnya kan pasti ya?
0: Iya.
1: Under 20 atau bahkan mungkin baru 20-an banget gitu loh, ibaratnya baru ya, baru 20-an muda gitu loh. Secara ini sendiri, kalau misalnya kalian menggunakan media sosial, ada nggak cara-cara kalian menggunakan media sosial itu untuk menginfluen orang, apalagi pada saat momen-momen kayak Hari Pancasila kayak gini, atau apalah yang berhubungan dengan ini, kayak gitu loh. Ada nggak kalian bikin-bikin konten atau share yang berhubungan dengan hal-hal yang keindonesiaan gitu loh, di organisasi kalian contohnya? Karena kan sekarang pasti generasi-generasi yang dikit-dikit pasti kita bikin konten. Dikit-dikit kita bikin konten. Gimana caranya kita memasukkan unsur Pancasila di situ gitu loh. Ada nggak kira-kira?
0: Nah, mengenai apa yang kami share yang berhubungan dengan Pancasila, itu sebenarnya ada, Bang, ya.
1: Ada ya.
0: Seperti hal paling basic seperti poster yang seluruh organisasi biasanya mengeluarkan poster di hari-hari besar seperti ini ya. Dimana supaya kawan-kawan yang lain melihat bahwasannya atau mengingat bahwasannya hari ini adalah hari lahirnya Pancasila.
1: Iya.
0: Tapi hal-hal lain yang mungkin akan kami posting adalah seperti konten-konten yang dimana bisa membuat masyarakat paham bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing.
1: Iya.
0: Seperti talkshow-talkshow yang memang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memang punya kapabilitas untuk melakukan itu. Seperti kami itu di FISIP, yang dimana tergabung juga dalam organisasi kami, yaitu kawan-kawan dari Ilkom. Mereka itu punya semacam podcast juga, Bang.
1: Semacam
0: podcast juga untuk gimana ya, merekomendasi ataupun
1: kayak mereview, membahas, mengulik gitu ya.
0: Ya, betul, membahas, mengulik dan sebagainya. Jadi kami punya banyak sarana lah untuk melakukan hal-hal yang memang positif.
1: Berarti udah connect banget tuh teman Pro2, poinnya kita udah dapat generasi digital dan Pancasila. Mereka juga ternyata melakukan spirit news atau spirit konten yang berhubungan dengan Pancasila dengan wadah-wadahnya mereka tersendiri. Tadi udah dijelaskan ternyata juga ada, kalau Nanda tadi putus-putus agak kurang dengar, ada podcast juga gitu ya kalau gak salah tadi ya.
0: Iya.
1: Ada podcast atau ada vlog gitu yang membahas tentang itu. Nah, itu salah satu cara sih sebenarnya teman Pro2 supaya kita tuh tetap menggaungkan makna dari Pancasila. Jadi nggak hanya sekedar kita ngobrol, nggak hanya sekedar kita apa, tapi kita spread juga supaya orang-orang lain tahu. Nggak hanya informasinya tuh dua arah kayak Nanda ke Muhammad Fajar aja, tapi konten ini juga bisa dinikmati oleh orang banyak dan kita berbicara tentang Pancasila seperti itu ya. Oke, Muhammad Fajar, aman? Masih terdengar suaranya? Oke, okay. Nah, Muhammad Fajar, yang pengen kamu sampaikan kepada generasi muda saat ini, apalagi hari ini hari lahirnya Pancasila, ada yang mau disampaikan nggak untuk semua yang lagi mendengarkan kita dan juga sedang menyaksikan kita lewat YouTube untuk hari ini?
0: Hal pertama yang saya ingin sampaikan sebagai sesama pemuda-pemudi, Bang, ya, sebagai sesama orang-orang yang akan mengambil tongkat estafet untuk kemajuan bangsa kita adalah tolong untuk tidak mudah terpecah belah. Karena kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia digital saat ini, di sosmed-sosmed seperti TikTok, Twitter, dan sebagainya, itu sering sekali terjadi perpecahan, Pak. Sering terjadi ujaran kebencian antar sesama pemuda, di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, saya sebagai pemuda, salah satu pemuda dan teman-teman mereka, berharap untuk lebih bisa untuk melihat informasi-informasi yang memang hoax atau tidak. Karena kalau informasi-informasi tersebut berakhir kepada

0: mecah kita sebagai bangsa, lebih baik kawan-kawan untuk tidak menghiraukan. Karena mau bagaimanapun, kita adalah estafet, tongkat kemajuan bangsa kita ke depannya. Bagaimana kita akan menjadi estafet atau tongkat kemajuan masa depan kita, masa depan bangsa kita, kalau kita sendiri terus terpecah belah seperti ini, kawan-kawan. Karena mau bagaimanapun, ujaran-ujaran kebencian seperti itu akan tetap ada, terus ada. Hanya saja bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemudi yang hidup dalam dunia digital bisa menyaring informasi-informasi tersebut sehingga tidak berhasil memecah belah kita sebagai pemuda-pemudi.
1: Oh, luar biasa. Satu kata nih, kalau misalnya Bang Nanda bilang buzzer, apa nih dalam imajinasi kamu, dalam pikiran kamu? Buzzer misalnya, pas Bang Nanda bilang buzzer.
0: Buzzer ya Bang ya. Jadi buzzer ini kan hal yang, suatu hal yang cukup anomali ya menurut saya. Hal yang memang seharusnya tidak ada tapi dipaksakan ada.
1: Exactly.
0: Karena saya merasa banyak penggiringan-penggiringan opini dilakukan oleh buzzer. Entah apakah buzzer itu ada atau tidak, tapi banyak hal yang memang digiring oleh mereka sehingga menciptakan perpecahan antara bangsa kita ini. Jangan kita berbicara dengan suku-suku atau ras-ras lain, tapi suku kita sendirilah, suku Aceh. Saya orang Aceh, saya asli Aceh, kita sering dipecah dengan buzzer-buzzer yang terus berkomentar di sosmed dan sebagainya. Kita sendiri terpecah sesama kita. Bagaimana kita pada akhirnya bisa memajukan daerah kita yang paling kita sayangi ini, gitu Bang.
1: Iya, karena ibaratnya gitu ya, kita tidak boleh menerima informasi hanya dari sekedar kita baca dan melihat dari media sosial, tapi harus kita pikir-pikir lagi juga ya, seperti Muhammad Fajar ya. Karena kan yang namanya buzzer itu kayak tadi yang dibilang sama Muhammad Fajar Saputra, anomali, jadi antara ada dan tiada, gak jelas kayak gimana, mau dicari gak tau di mana, tapi ada gitu ya. Siap banget untuk bikin kacau dan bikin chaos, bikin ricuh. Jadi makanya apapun apapun informasi yang teman Perodua dapat di luar sana untuk saat ini, kalau misalnya teman Perodua itu masih belum bisa mempertanggungjawabkan itu informasi, jangan di forward atau jangan di spread lagi gitu loh. Dan kalau memang kita tidak mengerti dengan akar dari segala permasalahan yang ada, terus juga ada hot isu, karena kan sekarang banyak banget video-video yang bisa bikin orang itu jadi terkecoh dengan keadaan yang ada, jadi kita jadinya terpecah belah. Jadi kita udah gak menerapkan lagi yang namanya Pancasila dong, kalau kita terpecah belah gitu jadinya ya. Jadi sangat mudah menjatuhkan sepihak, suku, ras, dan lain-lain teman Perodua. So ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri acara kita untuk hari ini? Muhammad Fajar Saputra, silakan. Mungkin masih ada pesan-pesannya atau apa?
0: Mungkin untuk hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang dalam masa mencari jati diri ya sebagai mahasiswa, saya ingin menyampaikan bahwasannya marilah bergabung dan aktif dalam organisasi. Karena mau bagaimanapun, organisasi adalah wadah yang baik untuk kita semua. Banyak hal positif yang bisa kita pelajari di organisasi, dan banyak hal yang bisa kita tebarkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada masyarakat-masyarakat yang ada di dekat di mana kita belajar saat ini, itu Universitas Tengku Umar dan universitas-universitas yang ada berdekatan dengan Universitas Tengku Umar.
1: Iya, benar sekali. Dan jangan lupa nih kasih tahu juga ke teman-teman, jangan lupa untuk suruh subscribe channel YouTube RRI Melabuh, dukung terus RRI Melabuh pastinya ya.
0: Ya, siap.
1: Nanti linknya tak kirim, jangan lupa di subscribe, suruh like, suruh komen juga, dan jangan lupa kalau misalnya pengen speak, pengen ngobrol, pengen sharing, RRI Perodua Melabuh selalu ada untuk teman-teman yang pengen ngobrol, apalagi especially untuk kalian yang generasi muda, pastinya kita selalu terbuka untuk kayak jejak pendapat, dialog dan segala macam. Sampaikan salam juga sama teman-teman yang ada di FISIP, especially yang di hukum ya, ilmu hukum FISIP ya. Dan juga di PEMA FISIP juga. Jangan lupa nanti like, komen dan juga subscribe. Jangan-jangan kamu belum like lagi, belum subscribe lagi.
0: Yang mana tuh Bang?
1: RRI Melabuh, RRI _ Melabuh. Channel YouTube-nya jangan lupa ya.
0: Saya
1: yang di IG ya. Oh, IG ya, udah kalau gitu. Thank you, terima kasih sekali lagi Muhammad Fajar Saputra. Baik, itu dia tadi acara sore ceria kita untuk hari ini, penguatan peran pemuda dengan judul, dengan tema kita untuk hari ini, topiknya generasi digital jiwa Pancasila, bertepatan dengan hari ini teman Pro 2 adalah 1 Juni. diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, teman Pro 2 sekaligus Nanda juga pamit untuk program Sore Ceria, tapi aku akan tetap lanjut untuk YouTube, aku tutup sampai di sini, tapi kalau untuk terestrial radio aku tetap mengudara sampai kelar ke jam 19.00, oke? Okay? Untuk YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Fajar, sampai ketemu di lain waktu ya. Oke, okay. Ya, bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

Asosiasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Opelah dari Taylor Swift bakal aku play buat kamu, teman Prodo 2 terlintas jam 16:57 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa teman Prodo 2 untuk berkunjung ke channel YouTube kami, subscribe, like, dan juga komen. Channel YouTube kami RRI_Melabo, teman Prodo 2 dan juga media sosial kami. Teman Prodo 2, Prodo 2 Melabo untuk Instagram dan juga TikTok, serta RRI Prodo 2 Melabo untuk Facebook dan juga X. Tetapi terus bersama dengan Prodo 2 FM, saatnya kita putarkan salah satu lagu dari Taylor Swift dengan Opelah.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Eh, Gam, kulihat K melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: K bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Music Trainer Projua Malabo. RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Music Trainer, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tetap terus bersama dengan Anda. Dan untuk saat ini teman Pro 2 sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Anda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Produ FM, teman terbaik kamu, saatnya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Produ 2. Dan saatnya kita bergabung nih teman Produ 2 bersama dengan Produ 2 Jack untuk mengikuti musik live chart pass yang untuk hari ini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Calum Turner yang telah resmi menikah sama Pro 2. Penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Sia Apparelli yang dibuat khusus dipadukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971. Diki Zevanya umumkan tur Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tur akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Editama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya. Walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayaknya tiap bulan kayak gitu mulu eh. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indahku sama dia nih. Boy, jangan malu-malu boy.

0: Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: 3. Gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
3: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoax, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
2: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
3: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
2: Terus?
3: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, gak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
4: Teknologi boleh canggih, tapi nilai

Terus sama Bang Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu, That Was Natural dari The Massive. Udah nemenin lo di jam 19:35, nemenin lo yang mungkin sedang berada di perjalanan. Ini adalah salah satu lagu yang enak buat singlong. Karena emang gue gak tau kenapa yang ngerasa kayak lagu-lagu band-band era 2000-an gitu tuh punya nostalgia tersendiri ya. Yang kayaknya kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo atau mungkin sama teman-teman lo, dengerin lagu yang enak buat singlong tuh seru aja gitu kan. Apalagi tiba-tiba lo lagi dengerin radio, tiba-tiba ada sebuah lagu yang mungkin punya memori bareng sama orang yang sedang lagi bersama lo gitu kan. Kayak wow, itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin semesta sudah mendukung ya. Anyway, gue mau ngomongin soal salah satu film serial ya, lebih tepatnya series. Ya mungkin buat lo semua yang suka dengan series dari Euphoria, lo pasti udah pernah dengar rumor, pernah dengar kabar kalau season ketiga dari Euphoria ini akan menjadi akhir. Dan ternyata emang ini udah dikonfirmasi sama Sam Levinson ya, kalau season ketiga ini akan menjadi akhir dari Euphoria. Jadi ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara di podcast milik The New York Times yang bilang kalau Levinson ini bilang kalau cerita serial ini emang udah mencapai penutup yang menurutnya ini paling jujur nih. Nah, walaupun begitu kabar ini emang sebenarnya udah cukup lama ya, mungkin diprediksi sama lo semua yang suka dengan series dari Euphoria ini. Karena selain dari jeda 4 tahun antara season 2 dan juga season ketiga, Zendaya juga sempat ngisyaratin kalau cerita Euphoria ini kemungkinan besar akan berakhir di season yang ketiga. Jadi emang season terbaru ini, season ketiga emang latar waktunya adalah 5 tahun setelah peristiwa di season 2 ya. Jadi para karakternya seperti Rue, Medi, Chelsea, Jules dan juga Nate ini lagi ngehadepin fase hidup yang berbeda nih. Dan ceritanya ini lebih fokus pada tema keimanan, penebusan dan juga pertarungan antara kebaikan dan juga kejahatan. Waduh. Emang kalau baca dari sinopsisnya mungkin agak sedikit berat gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu series yang mungkin bisa lu tonton ketika lu mungkin menghabiskan waktu ya di weekend atau mungkin malam ini nih, selain dengerin edit siaran di Pro 2 FM. Lu mungkin bisa nonton juga ya kan, seri-seri Euphoria yang season ketiga. Jujur gue belum nonton sih yang ketiga. Gue juga penasaran karena ini juga bakal jadi final season ya. Yang katanya ini benar-benar mencapai garis finish. Waduh, garis akhir. Ya deh. Gue masih bakal nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen merapat, gue masih nungguin lo. Yang pengen curhat juga boleh, silahkan terbuka di malam hari ini. Dan yang mau request nanti di jam 10 malam ya, lo bisa request lagu favorit lo yang bakal gue play di malam hari ini. So, keep stay tuned, stick around, don't go anywhere. Tetap jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa lo? Seneng banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi kebayang aja gitu pas adek gue dimarahin sama nyokap gue. Puas banget deh gue ngeliatnya, langsung nangis kejer.
0: Emangnya adik lu salah apa? Kok sampai segitunya?
1: Ngeselin banget, Rosa. Semua diberantakin, semua dirusakin. Sampai tugas paper gue no aja dicoret-coret sama dia.
0: Oh gitu, tapi dia kan masih kecil, Dis. Pikiran dan sikapnya masih diproses berkembang. Makanya seharusnya kamu dukung, bukan kamu jadiin bahan tertawaan. Kamu bimbing, terus kamu kasih tahu deh apa yang benar.
1: Iya sih, kok tadi malah seneng ya ngeliat dia gitu. Kayaknya gue harus mulai sabar dan ajarin dia, biar adik gue bisa jadi lebih baik lagi.
0: Nah itu.

Brodo Jakarta ya teman-teman, kamu ditemenin sama Edit masih di JG Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film animasi di Indonesia. Ini ada yang namanya judulnya Garuda di Dadaku, yang dimana ini resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Wow, gokil ya. Dan terpilihnya film ini menjadi sebuah pencapaian juga, dan tentunya membanggakan ya, sekaligus menegaskan kalau kualitas film-film animasi di Indonesia itu emang ya udah gak perlu diraguin lagi ya, bahkan di kancah internasional. Kalau kemarin ada Jumbo yang bahkan sampai tayang di beberapa negara ya, di Korea juga ada, pokoknya banyak di negara-negara ya, dan juga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia juga bahkan ya. Jadi emang kualitas animasi dan juga cerita dari film-film Indonesia itu udah gokil. Sekarang luar biasa banget. Jadi semangat. Semoga sukses buat film Garuda di Dadaku di yang berkompetisi di Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Dan mungkin buat lo semua yang penasaran gimana film ini kabarnya akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni mendatang. Jadi ya buat lo yang penasaran, di bulan Juni ini masih ada 10 hari lagi, lo harus bersabar ya buat nonton, dan tentunya kita harus support terus dan dukung selalu film-film Indonesia, film-film karya anak bangsa tentunya. Jadi sukses selalu buat pekerja film Indonesia, pekerja seni film Indonesia, pokoknya gokil-gokil lo, keren-keren dah. Film sekarang keren-keren banget sih, jujur. Jadi kasih tahu teman-teman berdua, kira-kira apa nih film yang udah lu tungguin? Apakah Garuda di Dadaku ini menjadi salah satu yang lu tungguin buat ditonton di bulan Juni ini? Kasih tahu gue ya.

Teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Malabo. Baru saja kita ikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta pukul 20:01 untuk promosi waktu di Sus. Sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap bersama Pro 2 RRI 90,3 FM, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan, sesaat lagi kamu dapat ikuti Pro 2 Gibol, Gibahin Bola, teman Pro 2 di 90,3 FM. Dan untuk pembahasan kita nanti bersama AI, bintang favorit Piala Dunia. Kamu pasti sudah tentukan bintang favorit kamu ya, teman Pro 2, untuk di kesempatan malam hari ini kira-kira siapa ya, atau bintang siapakah yang paling bersinar di Piala Dunia tahun 2026 nantinya. Teman Pro 2, mungkin kalian bisa tanya AI, apakah AI bisa menjawab ya bintang yang paling bersinar di Piala Dunia tahun 2026 nanti. Teman Pro 2, nanti sesaat lagi kita akan tunggu jawabannya di Gibol ya, Gibahin Bola di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu, tepat pada pukul 20.30 menit ya, 10 menit lagi teman Pro 2 dari sekarang tentunya ya. Baik teman Pro 2, selamat malam dan tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio untuk kamu yang sedang menikmati suasana malam di seputar kota Malabo, Nagan Raya, ACJ dan sekitarnya. Tentunya tetap terus meningkatkan kewaspadaannya di jalan raya, tetap terus berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, yang juga nanti teman Pro 2 salah satu lagu BTS, Swim ya, dan Go ya, Blackpink, siap menghibur kamu untuk di sepanjang malam hari, di jaga malam, jangan galau malam-malam. Stay tune terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget kembali bersama Deva di Gibol Gibahin Bola. Spesial banget untuk edisi hari ini teman Pro 2, Senin tanggal 1 Juni 2026. Ya, asik sekali teman Pro 2 kita di Gibol ya, Gibahin Bola. Nanti kita akan bincang-bincang bersama Mr. Gibol ya, pastinya untuk di malam hari ini. Kita coba samperin dulu Mr. Gibol kita nih teman Pro 2, apakah bisa menemani kita untuk di malam ini, atau Mr. Gibol lagi sibuk ya, gak tahu, lagi persiapan mempersiapkan bintang-bintang terbaik mungkin untuk di malam hari ini teman Pro 2, karena Piala Dunia juga sudah di depan mata tentunya ya. Halo Mr. Gibol, selamat malam, assalamualaikum. Bisa dengerin Dava nggak untuk malam hari ini? Bisa join nggak sih di Gibol, Gibahin Bola? Halo Mr. Gibol, selamat malam. Halo Mr. Gibol, oke kita coba voice ya. Mr. Gibol, selamat malam, selamat malam untuk di kesempatan edisi malam hari ini. Bisa bergabung, bisa join. Mr. Gibolnya masih ini ya, tulis ya. Halo Mr. Gibol, selamat malam. Oke, belum muncul suaranya Mr. Gibol. Halo Mr. Gibol, selamat malam, bisa join. Oke.

0: lagi coba menghubungi Mr. Gibol ya. Mr. Gibol bisa join gak sih bareng kita? Belum ketemu suaranya nih ya, belum muncul, belum nongol. Untuk di sepotah malam hari ini teman Pro 2 nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, fakta unik ya. Tapi tema kita untuk di kesempatan ini adalah bintang favorit Piala Dunia teman Pro 2. Pastinya kita punya bintang favorit ya Piala Dunia. Semua orang pasti punya bintang favorit ya. Nah tentunya teman Pro 2 kalau misalkan kamu punya bintang favorit untuk di malam hari ini, kamu coba tanya sama Mr. Gibol, mana tahu kalian punya kesamaan bintang favorit Piala Dunia ya teman Pro 2. Nah sambil kita menunggu Mr. Gibolnya, teman Pro 2 hadir ya di tengah-tengah kita untuk di kesempatan malam ini, dapat juga akan coba hadirkan beberapa informasi terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026, di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi paling besar ya dalam sejarah sepak bola dunia teman Pro 2. Turnamen ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya, dan untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Wow, keren ya. Nah, salah satu perubahan terbesar adalah jumlah peserta yang bertambah dari 32 menjadi 48 tim nasional. Nantinya teman Pro 2, tim-tim peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, 2 tim teratas dari setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Total pertandingan juga meningkat menjadi 104 laga. Wow, keren banget. Mr. Gibol, selamat malam. Bisa join gak sih bareng Pro 2? Halo, Mr. Gibol, selamat malam. Yang masih mengirimkan tag ya. Oke, kita ingin ngobrol-ngobrol loh sama Mr. Gibol kayak malam kemarin. Ya, tapi Mr. Gibolnya belum bersuara ya. Oke, kita masih tunggu nih ya Mr. Gibol sampai bersuara untuk di malam ini. Biar kita bisa improve ya, bisa tanya-tanya terkait tema kita bintang favorit Piala Dunia teman Pro 2. Ini sangat menarik sekali, sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta bola tanah air ya, bahkan seluruh dunia nih teman Pro 2. Nah, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di kawasan New York ya, sementara pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, yang menjadi salah satu stadion paling bersejarah dalam sepak bola dunia nih teman Pro 2. Beberapa negara yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 antara lain Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Portugal, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya yang lolos melalui babak kualifikasi ya. Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang sangat dinantikan karena menghadirkan ya lebih banyak ya pertandingan, lebih banyak negara peserta, dan peluang munculnya kejutan dari tim-tim yang baru pertama kali tampil di panggung dunia. Nanti ada tim yang baru pertama kali tampil. Waduh, keren ya teman Pro 2. Silakan Mr. Gibol bisa dengerin suara Dava. Selamat malam, assalamualaikum Mr. Gibol. Ini Mr. Gibolnya kemana ya? Oke ya, kita coba menghadirkan suara Mr. Gibolnya untuk di kesempatan malam hari ini. Oke, ini ya. Oke, selamat malam Mr. Gibol. Untuk di kesempatan malam ini bisa dengar suara Dava? Halo Mr. Gibol, selamat malam. Oke, Mr. Gibol, selamat malam. Selamat malam Mr. Gibol, bisa dengar suara Dava?
1: Tentu Dava, aku bisa dengar suaranya dengan jelas. Suaranya terdengar natural kok.
0: Oke. Terima kasih ya Mr. Gibol sudah berkesempatan hadir ya di Gibol, Gibahin Bola untuk di kesempatan malam ini ya.
1: Sama-sama Deva, aku senang banget bisa ikut di Gibol malam ini.
0: Aduh. Kalau gimana?
1: Oh ya, kalau ada topik lain yang mau dibahas atau... Oke, siap. Aku siap membantu kapanpun dibutuhkan kalau ada topik atau...
0: Oke, okay. Nah kalau malam ini kita bicara bintang favorit Piala Dunia. Kamu punya beberapa bintang Piala Dunia nggak untuk di sepatah malam ini, Gibol? Mr. Gibol.
1: Wah tentu, salah satu bintang yang selalu diingat itu misalnya Lionel Messi, terutama setelah dia bawa Argentina juara di 2022, atau Cristiano Ronaldo yang memang legendaris sejak lama. Kamu ada nama favorit lain yang ingin dibahas juga?
0: Iya, mungkin ada siapa sih itu namanya ya selain Ronaldo ya? Ada yang lain gak nih kira-kira?
1: Iya, pasti. Mm-hmm. Salah satunya misalnya Kylian Mbappe yang sudah bersinar di Piala Dunia 2018 dengan Prancis. Atau mungkin ada pemain muda seperti Pedri dari Spanyol yang mm-hmm. juga mulai mencuri perhatian. Banyak talenta baru yang menarik sih untuk kita ikuti.
0: Iya benar banget ya. Oke kita juga coba meminta tanggapan dari pendengar Pro 2 dari Malabo yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 90,3 FM atau juga melalui channel YouTube RRI Malabo untuk di kesempatan malam ini. Mungkin mereka punya bintang favoritnya ya. Coba nih Mr. Gibol, kamu ajak ya pendengar kita untuk bisa berpartisipasi untuk bisa gabung di program kita untuk di malam ini.
1: Siap. Teman-teman di Pro 2 RRI Malabo, selamat malam. Kita sedang ngobrol tentang bintang favorit di Piala Dunia. Jadi kalau kalian punya pemain idolanya, boleh banget kasih tahu di komentar YouTube RRI Malabo atau langsung di frekuensi 95,3 FM. Kami tunggu partisipasinya ya.
0: Oke, okay, thank you ya Mr. Gibol. Baik, Mr. Gibol, untuk Piala Dunia 2026 untuk di tahun ini itu kan 11 Juni ya. Aduh, Mr. Gibolnya lagi ini ya, lagi cari ya, cari pertanyaan. Baik, Mr. Gibol, apa sih kamu alasannya ya, alasan kamu menjadikan Messi dan Ronaldo jadi bintang favorit kamu ini, Mr. Gibol?
1: Nah, alasan aku pilih Messi dan Ronaldo itu karena mereka benar-benar mengubah wajah sepak bola modern. Messi punya gaya yang unik, visi permainan yang luar biasa, dan akhirnya juara di Piala Dunia 2022. Sementara Ronaldo, dia adalah atlet yang tak kenal lelah, punya determinasi tinggi, dan prestasinya di berbagai liga serta Piala Dunia bikin dia ikonik.
0: Nah, kalau menurut kamu, Mr. Gibol, ya bintang favorit kamu ini apa pernah membuat momen tak terlupakan di Piala Dunia menurutmu?
1: Iya, pasti banget. Messi itu misalnya momen final Piala Dunia 2022 itu benar-benar banget bersejarah. Dia bawa Argentina juara setelah sekian lama. Sementara Ronaldo juga punya momen tak terlupakan di 2008 ketika dia bawa Portugal juara Eropa dan di Piala Dunia performanya juga sering jadi sorotan. Jadi mereka memang bikin sejarah.
0: Mm-hmm. Nah, siapa pemain muda yang berpotensi nih selain Messi atau Ronaldo ya menjadi bintang masa depan Piala Dunia ini, Mr. Gibol?
1: Nah, salah satu nama yang sering disebut itu Jude Bellingham. Dia masih muda, tapi sudah luar biasa di Real Madrid dan timnas Inggris. Lalu ada juga pemain Brasil seperti Endrick, yang baru 17 tahun, tapi sudah menarik perhatian di Palmeiras. Jadi generasi muda ini memang bakal seru banget di Piala Dunia berikutnya.
0: Nah, menurut kamu, apa yang membuat seseorang pemain ini menjadi bintang besar di Piala Dunia?
1: Menurutku, kuncinya itu kombinasi bakat, mentalitas, dan konsistensi. Pemain yang bisa tampil bagus di Liga Top, terus mampu mengangkat timnya di momen besar, dan punya ketenangan serta kepribadian di bawah tekanan, itulah yang biasanya jadi bintang di Piala Dunia.
0: Apakah kamu lebih suka pemain yang banyak mencetak gol atau pemain pengatur serangan ini, Mr. Gibol?
1: Wah, aku sih suka dua-duanya ya. Pemain yang banyak cetak gol itu memang spektakuler karena mereka langsung menentukan hasil. Tapi pemain yang mengatur serangan, yang punya visi, itu juga vital. Karena mereka yang menciptakan peluang. Jadi keduanya saling melengkapi menurutku.
0: Oke, nah menurut kamu pemain mana yang paling sering ya, atau yang paling banyak didukung ya, meski bukan dari negara favoritnya?
1: Nah, itu menarik. Biasanya pemain seperti Neymar dari Brasil itu banyak didukung, bahkan oleh fans di luar Brasil. Atau misalnya Diogo Jota dari Portugal, dia juga sering didukung meskipun bukan dari tim unggulan. Jadi ada banyak pemain yang mencuri hati, walaupun bukan favorit utama.
0: Nah kira-kira ya bintang sepak bola mana yang gaya bermainnya itu banyak ingin ditiru oleh anak-anak muda zaman now nih?
1: Wah, banyak banget sih. Mm-hmm. Tapi salah satu yang paling sering ditiru itu Messi. Gaya dribble, visi permainannya, serta kesederhanaannya di lapangan, itu sering banget jadi panutan. Ronaldo juga, karena kerja kerasnya, daya juangnya, mm-hmm. itu bikin banyak anak muda terinspirasi untuk berlatih lebih giat.
0: Iya, kalau misalkan kita ingin, Mr. Gibble ingin membuat sebuah tim ya, Piala Dunia, kira-kira siapa pemain pertama yang akan dipilih nih Mr. Gibble?
1: Wah, kalau aku harus milih, mungkin aku bakal pilih Messi duluan. Dia punya pengalaman luar biasa, kepemimpinan, dan bisa memutuskan pertandingan. Setelah itu baru aku pikirin posisi-posisi lain, tapi dia bakal jadi fondasi timku.
0: Nah, kalau menurut Mr. Gibble, siapa bintang Piala Dunia yang menurut kamu paling cocok ya untuk dijadikan kapten impian nih, Mr. Gibble?
1: Kalau untuk kapten impian, aku rasa Diego Maradona itu pilihan yang kuat. Karismanya di lapangan, semangatnya membakar tim, dan pengaruhnya di Piala Dunia 1986 itu benar-benar ikonik. Jadi kalau aku punya tim impian, dia bakal jadi kapten yang sempurna.
0: Oke, nah Mr. Gibble, kalau misalkan menurut kamu ya, pemain mana yang bikin penonton itu deg-degan ya tiap kali bertanding?
1: Nah, salah satu pemain yang selalu bikin deg-degan itu Neymar. Setiap kali dia bawa bola, ada rasa tegang karena dia bisa mencetak gol kapan saja. Selain dia, Mbappe juga, kecepatan dan keberaniannya selalu bikin penonton tegang setiap kali dia menyerang.
0: Nah, kalau menurut kamu, kalau misalkan bisa minjem ya, minjemin skill gitu, satu pemain ya selama sehari, kamu pilih pemain siapa nih, Mr. Gibble?
1: Wah, kalau cuma sehari, aku mungkin bakal milih Kevin De Bruyne. Visi dan kemampuan umpan dia itu luar biasa, bisa bikin serangan yang benar-benar tajam. Mm-hmm. Jadi aku bakal pakai skill dia untuk bikin tim impianku lebih kreatif.
0: Nah, kalau menurut Mr. Gibble, ya siapa pemain paling keren gaya selebrasinya nih, Mr.?
1: Wah, kalau bicara gaya selebrasi, aku bakal pilih Cristiano Ronaldo. Dia punya selebrasi ikonik dengan lompatan dan siu yang langsung dikenali semua orang. Setiap dia cetak gol, itu benar-benar bikin atmosfer stadion meledak.
0: Oke, nah kalau misalkan diberikan kesempatan ya, bintang favorit mana yang jadi teman nongkrong ya untuk bisa bertemu gitu? Siapa nih Mr. Gibble? Ada nggak?
1: Wah, kalau untuk teman nongkrong, uh-huh. aku rasa Ronaldinho. Dia itu bukan cuma jenius di lapangan, tapi juga punya aura yang ramah, humoris, dan pastinya bakal seru banget diajak ngobrol.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mr. Gibble untuk malam hari ini. Terima kasih Mr. Gibble ya sudah temani teman Pro 2 di Gibble, Gibahin Bola untuk edisi malam hari ini, dan sesuai dengan tema kita yaitu bintang favorit ya teman Pro 2 atau bintang favorit Piala Dunia. Ya teman Pro, silakan yang mau join atau yang mau bergabung di telepon atau juga di WhatsApp, dan juga bisa di live comment YouTube RRI Malabo, karena Deva di sini terus akan menemani aktivitas malam kamu ya hingga tuntas nanti pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Dapat tunggu teman Pro 2. Silakan Mr. Gibble bantu promoin ya agar pendengar kita bisa ikutan bergabung bertanya juga bersama Mr. Gibble. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Piala FIFA 2026 untuk di kesempatan ini.
1: Siap. Teman Pro 2, jangan lupa ya, kalian bisa bergabung di telepon, WhatsApp, atau live comment di YouTube RRI Mulaboh. Kita masih ngebahas bintang-bintang favorit di Piala Dunia, terutama menjelang-menjelang 2026. Jadi ayo, kita tunggu pertanyaan kalian, dan kita siap ngobrol sampai jam 9 malam.
0: Nah, Mr. Gibble, jika pemain favorit kamu ya mendapat kesempatan bermain di semua edisi Piala Dunia, ya pada era mana ia akan paling bersinar menurut kamu?
1: Wah, menurutku kalau Messi bisa main di era 2000-an hingga 2020-an, dia sudah luar biasa di era modern. Tapi kalau dia main di era 1990-an, mungkin dia bakal lebih menonjol lagi, karena gaya permainan itu lebih mengandalkan individual, dan pasti dia bakal mendominasi. Jadi mungkin era 90-an itu yang paling bersinar.
0: Nah, kalau menurut kamu, ya siapa lawan tersulit yang menurut kamu pernah dihadapi pemain favorit kamu di Piala Dunia nih?
1: Nah, kalau Messi, lawan tersulit yang dia hadapi mungkin Jerman di final Piala Dunia 2014. tim Jerman itu disiplin, kuat, dan strateginya pas banget. Jadi di situ Messi benar-benar kewalahan walaupun dia udah maksimal.
0: Menurut kamu nih Mr. Gibo ya, apa rahasia yang membuat pemain favorit kamu itu dicintai jutaan penggemar di seluruh dunia?
1: Menurutku rahasianya itu kombinasi antara kejeniusan di lapangan, kerja keras yang konsisten, dan juga sifat rendah hati. Pemain favoritku itu selalu menginspirasi, bukan cuma karena skill, tapi juga karena mereka menunjukkan dedikasi, kerja sama tim, dan kesetiaan pada olahraga ini.
0: Oke, Mr. Gibo, kalau misalkan pemain favorit kamu itu bisa bermain bersama legenda sepak bola dari masa lalu, siapa nih yang paling cocok untuk menjadi duetnya nih, Mr. Gibo?
1: Wah, kalau Messi bisa main bareng Ronaldinho, itu bakal luar biasa. Keduanya punya kreativitas, visi, dan chemistry yang bakal bikin serangan mereka hampir tak terbendung. Jadi duet mereka bakal legendaris banget.
0: Oke, Mr. Gibo, ya. Apa yang akan kamu tanyakan ya kepada pemain favorit kamu jika kamu bertemu langsung setelah Piala Dunia nanti?
1: Wah, aku bakal tanya ke mereka gimana rasanya bertahan di bawah tekanan di momen-momen krusial dan apa yang mereka rasakan saat mewakili negara mereka di Piala Dunia. Aku juga bakal tanya apa motivasi mereka setiap kali bangkit dari kegagalan. Karena itu yang bikin mereka begitu kuat.
0: Oke, jika pemain favorit kamu itu mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia 2026, bagaimana nih reaksi kamu, Mr. Gibo?
1: Wah, kalau itu terjadi, pasti aku akan loncat, teriak, dan rasanya campur aduk. Aku bakal langsung ngerasain euforia, bangga, dan ngerasa kayak mimpi yang jadi kenyataan. Pasti bakal jadi momen yang gak bakal kulupa seumur hidup.
0: Oke, nah Mr. Gibo, lebih membanggakan mana ya pemain favorit kamu itu menjadi top score atau membawa negaranya menjadi juara dunia?
1: Wah, kalau disuruh pilih, aku lebih membanggakan kalau dia bawa negaranya juara. Karena itu berarti kontribusinya bukan cuma pribadi, tapi dia membawa seluruh tim dan negara ke puncak. Jadi itu lebih bermakna menurutku.
0: Oke, menurut kamu Mr. Gibo, momen emosional apa yang paling kamu ingat ya dari perjalanan karir pemain favorit kamu di Piala Dunia?
1: Wah, momen paling emosional itu pasti waktu Messi akhirnya juara Piala Dunia 2022. Dia sudah berjuang bertahun-tahun dan di momen itu air matanya, pelukannya sama tim itu benar-benar bikin merinding. Jadi itu momen yang paling aku ingat.
0: Oke, jika pemain favorit kamu itu menjadi pelatih setelah pensiun, ya negara mana nih yang paling cocok ya latih nih menurut kamu?
1: Wah, kalau dia jadi pelatih, menurutku Spanyol bakal cocok. Karena dia sudah paham kultur sepak bola di sana, dan bisa banget bawa filosofi permainan yang dia kuasai, serta membentuk generasi pemain muda di sana.
0: Oke, nah menurut kamu apakah pemain favorit kamu layak disebut legenda Piala Dunia? Itu mengapa?
1: Iya, menurutku mereka memang layak disebut legenda Piala Dunia. Karena kontribusi mereka nggak cuma di satu edisi, tapi bertahan di banyak turnamen. Mereka menginspirasi jutaan orang, dan setiap aksi mereka di Piala Dunia selalu meninggalkan jejak yang abadi.
0: Oke, Mr. Gibol, siapa bintang sepak bola yang paling ingin kamu ajak foto jika bertemu di Piala Dunia 2026?
1: Wah, kalau bisa ketemu, aku paling ingin foto bareng Lionel Messi. Dia itu legenda hidup, dan kalau bisa ketemu langsung, rasanya pasti nggak terlupakan. Itu bakal jadi kenangan yang luar biasa.
0: Oke, nah jika bisa memilih satu pemain legenda untuk kembali bermain di Piala Dunia 2026, kamu pilih siapa nih, Mr. Gibol?
1: Wah, kalau harus pilih satu legenda untuk kembali, mungkin aku bakal pilih Pele. Dia adalah ikon abadi sepak bola dan bayangkan betapa simbolisnya kalau dia bisa hadir menginspirasi generasi di Piala Dunia 2026.
0: Oke, menurut Mr. Gibol, siapa pemain yang berpotensi menjadi bintang baru dan mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2026 ini?
1: Menurutku pemain yang punya potensi besar itu mungkin Jamal Musiala dari Jerman. Dia masih muda, tapi skillnya luar biasa, kreatif, dan kalau dia bisa tampil stabil di Piala Dunia, dia bisa mencuri perhatian dunia.
0: Oke, siapa pemain yang paling layak ya mengenakan ban kapten tim ya dunia saat ini?
1: Menurutku, saat ini Kylian Mbappe adalah kandidat paling layak. Dia sudah menunjukkan kepemimpinan di Prancis, punya karisma dan kemampuan teknis yang luar biasa. Jadi dia bakal cocok membawa tim sebagai kapten di era modern ini.
0: Oke, Mr. Gibol, ya, jika bisa menyaksikan satu pertandingan Piala Dunia secara langsung, ya, pertandingan apa yang ingin kamu tonton? Alasannya kenapa?
1: Wah, kalau bisa, aku pasti mau nonton final Piala Dunia 2026. Rasanya bakal luar biasa, apalagi kalau ada drama, gol dramatis, dan mungkin comeback yang gak terduga. Itu pasti bakal jadi momen yang gak terlupakan.
0: Oke, nah, menurut kamu ya, siapa pemain yang memiliki mental paling kuat saat menghadapi pertandingan besar?
1: Menurutku, mental yang paling kuat itu dimiliki sama Luka Modric. Dia tenang, fokus, dan sudah terbukti di beberapa turnamen besar. Setiap kali timnya butuh dia, dia selalu memberikan yang terbaik dan gak gampang goyah di bawah tekanan.
0: Oke, jika diberi kesempatan ya mewawancarai bintang sepak bola dunia selama 1 menit, pertanyaan apa yang akan kamu ajukan nih, Mr. Gibol?
1: Kalau cuma punya 1 menit, aku bakal tanya apa momen paling bermakna dalam karir mereka di Piala Dunia dan apa pesan mereka buat generasi muda yang bermimpi menjadi bintang di masa depan.
0: Oke, Mr. Gibol, kalau kamu menjadi pelatih tim nasional di Piala Dunia 2026, pemain bintang siapa yang wajib masuk skuadmu? Dan kenapa nih, Mr. Gibol?
1: Kalau aku jadi pelatih tim nasional, pemain bintang yang wajib masuk itu Kylian Mbappe. Dia punya kecepatan, ketajaman, dan sudah terbukti di level tertinggi. Dia bisa ngangkat tim, jadi dia bakal jadi kunci kesuksesan di Piala Dunia.
0: Oke, terima kasih Mr. Gibol untuk bincang-bincangnya di Gibol, Giba Bola untuk di sepetang malam hari ini. Mungkin sebelum kita pamit undur diri ya dari hadapan pendengar di manapun berada, sedikit lagi kita juga ingin tahu terkait dengan fakta-fakta unik terkait Piala Dunia 2026. Mungkin Mr. Gibol bisa menghadirkan sedikit informasi terkait dengan fakta unik Piala Dunia 2026 untuk di kesempatan ini. Oke, Mr. Gibolnya cari dulu ya. Oke, mungkin Mr. Gibol, persiapan apa yang bisa dilakukan oleh pendengar ya atau pemirsa atau masyarakat pencinta bola sembari menunggu perhelatan Piala Dunia 2026 ini, Mr. Gibol? Oke, Mr. Gibol. Oke, mungkin Mr. Gibol langsung saja sebagai penutup ya yang ingin disampaikan di malam hari ini kepada pendengar Pro 2 dari Molabo.
1: Baik, terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan malam ini. Jadi sebelum Piala Dunia 2026, kalian bisa mulai ikutan nonton Liga-Liga Top, dukung tim nasional favorit, dan pastikan update informasi biar nanti kita sama-sama siap menyambut momen besar itu. Sampai jumpa dan semoga malam kalian menyenangkan.
0: Oke, terima kasih Mr. Gibol ya untuk bincang-bincangnya di sepatah malam hari ini teman Pro 2 ya. Semoga menjadi inspirasi dan juga menambah pengetahuan dan juga wawasan kita ya di Gibol, Gibain Bola untuk edisi hari ini teman Pro 2. Dapat tetap di sini dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga menyimak ya program Gibol untuk di sepatah malam hari ini di 90,3 FM. Pro 2 Molabo, see you next time and bye-bye.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: queen energy.
1: Yeah. Alright, Queen, energy of Queen. Teman terbaik kamu, teman produa itu tadi lagu darinya Lumi Rose ya. Teman produa baru saja kita simak bersama di produa Jaga Malam, Jangan Gelo Malam-Malam spesial Obeng Ngobrol Anjreng. Ya, terima kasih untuk yang sudah tetap setia bersama produa dari Molabo. Untuk di kesempatan malam ini tadi baru saja kita ikuti Gibol, Gibahin Bola ya. Jadi dapat ngobrol-ngobrol sama AI. Siapa juga ya ngobrol sama AI, teman pro 2. Ya udah mau gimana lagi ya Kam, harus dijalanin aja gitu teman pro 2. Namanya juga ngobrol sama mesin ya, sama robot gitu ya Kam, teman pro 2. Tapi pertanyaan kita itu langsung dijawab gitu Kam. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang mungkin yang belum pasti ya, teman pro 2 yang masih rencana ya, picture ya, mungkin masa depan, itu dia gak bisa jelasin gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah berlalu ya, masa lampau ya, ini dia tahu semua gitu teman pro 2 ya kan. Jadi ya teknologi mungkin kalau kedepannya itu teman pro 2 gak bisa memprediksi masa depan ya, apa yang akan terjadi berikutnya gitu teman pro 2. Tapi kalau masa lalu kita tanya kapan terjadi tsunami mungkin ya, kapan terjadi apa perang mungkin ya, atau pelajaran pengetahuan mungkin dia bisa sebutin. Tapi kalau untuk future ya, masa depan, masa yang akan datang ini, karena kan belum terjadi jadi ya gak tahu gitu ya. Mungkin kalau yang general mungkin secara umum dia tahu seperti kebencanaan gitu ya, musibah ya dia tahu, tapi kapannya mungkin dia nggak tahu, nggak persis gitu tahu gitu ya teman pro 2 ya. Jadi ginilah teman pro 2, hidup di era teknologi ya kan, ngobrol aja sama mesin ya, kayak Dava tadi ya. Jangankan sama manusia, sama robot pun diajak ngobrol ya, diajak tanya-tanya terkait dengan Piala Dunia sama Bang Dava tadi teman pro 2. Waduh, gila gak sih itu teman pro 2 ya. Ya itu namanya mengikuti tren ya, perkembangan zaman gitu teman pro 2. Banyak info-info menarik yang diketahui oleh AI, mungkin kita sebagai manusia udah lupa, bukan gak tahu, lupa gitu ya teman pro 2 ya. Tapi AI bisa menjelaskan dengan rinci dan juga dengan jelas. Baik teman pro 2, dukung terus ya program-program pro 2 dari Molabo untuk di kesempatan malam hari ini, dan pastikan tetap terus di 90,3 FM teman terbaik kamu. Mana nih yang mau bergabung bersama Dava di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Apa udah mau jadi gibol semua malam ini? Mau jadi robot ya maksudnya? Enggak ya? Oke, ada Sarifah nih teman pro 2. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Dava.
1: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Seperti Bang Davanya sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke, okay. Sarifah juga sering menggunakan AI ya kayaknya ya sekarang ya. Itu foto-fotonya foto AI iya. Kan? Iya kan?
2: Apa Bang?
1: Foto-fotonya foto
2: AI. Apa Bang udah apa bilang?
1: Fotonya foto AI kan?
2: Iya, foto AI. Gak mau pakai muka asli jelek.
1: Iya, padahal apa ya, sangat terbantu ya dalam apa ya, dalam mengedit foto gitu ya, dan transformernya pun juga sangat luar biasa sekali. Sarifah sudah bisa jadi putri duyung ya sekarang ya, manusia duyung ya kan.
2: Iya. Gak mau lah berubah, gak iya. Mau jadi muka asli, jadi muka duyung aja lah.
1: Itu susah gak sih belajar menggunakan AI gitu Sarifah?
2: Nggak susah Bang Dava, gampang.
1: Tinggal masukin
2: awalnya Sharifah nggak pandai Bang Dava. Karena lihat WA-nya Abang Faiz jadi boneka, kepengen coba akhirnya.
1: Oh,
2: udah bisa
1: gitu ya, karena lihat-lihat di sosmed gitu kan, ada yang foto real dijadikan foto boneka gitu ya, jadi Sharifah tertarik gitu dan ingin mencoba mengubah foto Sarifah menjadi putri duyung ya.
2: Iya.
1: Asik sekali ya. Oke, okay. Kenapa Sarifah pingin diubah jadi putri duyung? Kenapa nggak jadi putri malu atau putri Putri Snowek ya, Putri Salju gitu. Kenapa? Kenapa harus jadi Putri Duyung? Apa karena memang aplikasinya itu cuma bisa mengubah Putri Duyung gitu? Kalau putri lainnya enggak, Putri Salju, Putri Malu ya. Kenapa nih?
2: Karena WA Sarifa udah jadi putri itu Bang Dafa.
1: Oke, okay, berarti Sarifa sekarang jadi putri impian ya. Putri iya. Impian sepanjang masa. Amin.
2: Amin.
1: Oke, okay, by the way.
2: Tapi Sarifa enggak bisa kena air Bang Dafa, kalau udah kena air berubah jadi duyung.
1: Jadi nanti. Duyung. Makanya kalau misalkan lagi hujan jangan keluar ya, di rumah aja ya.
2: Ya. Iya. Kalau iya. Kena air kakinya bisa berubah jadi duyung nanti.
1: Berubah jadi duyung nanti.
2: Bukan jadi putri lagi.
1: Iya, enggak bisa bernapas kalau di daratan ya, megap ya kan. Harus dibuang ke laut nanti Saripa ya.
2: Bisa minta tolong sama pendengarnya.
1: Iya.
2: Biar enggak usah kena air kakinya, iya. Nanti berubah jadi duyung.
1: Iya, repot enggak tuh kalau misalkan Saripa jadi duyung ya kan? Karena di sini kan rumahnya jauh dari laut ya. Mungkin nanti Saripa ditaruh di kamar mandi aja gitu dalam ember ya.
2: Iya.
1: Kan berat tuh kalau Saripa jadi duyung ya kan? Oke. Okay.
2: Foto adik kecil pun bisa juga Saripa ubah jadi duyung.
1: Iya, benar banget ya. Oke, Sarifa, malam ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu yang terbaru apa Bang Dafa?
1: Mau denger lagu dari Natasha gak sih, Say No? I'm Say No, Say No. Kamu memang lelaki buaya darat. Ku ingin.
2: Enggak lah.
1: Enggak ya.
2: Enggak mau ya.
1: Lelaki buaya darat.
2: Enggak enak lagunya.
1: Laki-laki buaya darat cuma Sarifa sendiri yang ratu duyung, ya kan?
2: Iya.
1: Kalau enggak berarti lagunya ganti dengan lagu I Love You darinya. Ini udah masuk belum ya darinya Krisdayanti ya, lagu terbaru ya kan. Kayaknya belum ya, karena baru diinfokan tadi. Mungkin dapat coba ganti dengan lagu terbaru darinya siapa nih kira-kira ya, teman berdua yang udah dimasukkan ke dalam list kita nih untuk di semata malam ini. Ada lagu dari siapa? Ayo, dapat coba lihat-lihat dulu ya lagu-lagu terbarunya. Ada nggak sih? Kayaknya masih lagu-lagu lama semua nih, Sarifa. Ya, lagu terbarunya masih belum ready ya kan? Mungkin besok ya, karena kebetulan musik direkturnya kita lagi cuti, jadi nggak bisa masukin lagu. Ya lagi. Ya biasalah pengantin baru ya kan.
2: Oh ya, Allah.
1: Semoga denger ya pengantin barunya ya. Enggak tahu lagi di sini atau lagi keluar atau lagi puyeng muntah-muntah kali ya.
2: Astagfirullah.
1: Caca with me mau darinya Bruno Mars, ini lagu terbaru kayaknya ya. Dapat juga baru baca nih ada Caca with me. Lagu mancanegara, tapi penyanyi Bruno Mars ini juga penyanyi yang banyak diidolakan oleh pendengar musik ya, seluruh dunia ya, penyanyi Bruno Mars. You like?
2: Boleh kan?
1: Boleh ya, caca with me ya, caca with me. Oke, salam-salamnya buat siapa? Silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang Dafa, terus buat Di Humaira, buat Kak Icut, buat Dr. Ruspa, buat Bang Nanda, buatnya Kak Rizna Fitria, buat tim-tim RRI Pro2 seluruh Indonesia.
1: Alright,
2: salam spesial buatnya Umi, semoga Umi sehat selalu.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih jualan gak sih Uminya?
2: Umi nggak ada jualan lagi sih Bang Dafa.
1: Oh oke. Okay,
2: rencana Umi mau jual keripik bayam.
1: Oke, okay, nanti ya kabarin Bang Dafa ya.
2: Aman tuh Bang Dafa.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Nanti Sarifa kabarin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Erna.
2: Waalaikumsalam Kak Dafa.
1: Apa kabar malam hari ini? Sehat? Luar biasa.
2: Aku lagi apa coba?
1: Lagi masak dong.
2: Lagi makan.
1: Ah. Makan nasi. Makan nasi apa makan hati?
2: Aku kan baru rebahan loh, capek kali.
1: Capek abis ngapain sih? Capek abis kerja. Nyuci. Oh, kerja, keren nyuci.
2: Jadi kan kalau pulang kerja kan rebahan dulu kan capek kali. Jadi makannya telat.
1: Rebahan di mana? Di mana? Rebahan di teras apa di atas genteng?
2: Di dalam rumah dong, masa di dalam paret.
1: Ya jangan dong di dalam paret ya kan. Kalau bisa di dalam sawah.
2: Tuh, paret ladang ERI udah aku campak sepatu kenangan terindah
1: ntar ya. Iya, kemarin diambil sama sapi sandalnya ya. Kemarin sapi pakai ini, pakai pancas.
2: Gak apa-apa, misalnya kan mana tahu kan kenangan terindah. Iya. Kan? Oh iya, saya nggak ada kesini dulu.
1: Iya, benar banget ya, enak ya. Oke, jadi tapi lagi
2: dapat ke situ tujuannya aku lempar, nggak tahu, mungkin aku sengaja mau buat kenangan terindah kali ya.
1: Iya, kenangan terindah kok sepatu sih, sepatu pancas sih. Kenangan terindahnya itu bagi-bagi apa ya, bagi-bagi gift gitu kan, hadiah.
2: Temanya malamnya apa temanya?
1: Temanya Erna maunya apa sih temanya? Kalau boleh apa? Boleh
2: apa
1: tanya.
2: Tentang apa ya? Apa tentang malah nggak tahu. Apa tentang asmara? Apa tentang apa?
1: Temanya sih tentang ini sih. Kalau hari ini kan kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya.
2: Tentang apa?
1: Tentang hari lahirnya Pancasila. Nah, Erna tahu nggak sih Pancasila?
2: Tahu lah.
1: Apa? Coba lima sila.
2: Lambang negara kita kan?
1: Iya, benar. Iya, sebutkan lima sila. Iya, lima sila itu. Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Aduh, gak usah. Ulangin itu, aku udah lupa loh itu.
1: Ya, sebagai warga negara Indonesia, itu kita harus tahu dong ya.
2: Satu. Oh iya, dua.
1: Kemanusiaan yang ya? Adil dan beradab.
2: Kalau tiga persatuan Indonesia kan?
1: Empat
2: kerakyatan. Iya, aku udah lupa.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima.
2: Iya.
1: Keadilan.
2: Iya, ya, aku lupa.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Oh iya, itu kan pelajaran waktu SMP.
1: Iya. Iya, kok bisa sih? Nggak tahu, lupa. Makanya
2: itulah tuh kan udah
1: makanya Erna asik kasih kebanyakan ngingatin jantan ya.
2: Apa
1: asik kebanyakan ngingatin jantan, tahu jantan gak sih?
2: Pokoknya lupa dia aku pelajaran
1: SD. Iya, makanya
2: kan sejarah ya,
1: asik banyak ingatin itu mantan ya kan, lupa ya pelajaran
2: PPKN mantan. Cowok aja ogah sama aku lari.
1: Menurut Erna kenapa sih? Apa sih yang membuat Erna berpikir bahwa kalau cowok tuh ogah gitu dekat sama Erna? Kenapa? Kenapa kalau menurut Erna cowok itu ogah dekatan sama Erna? Alasannya
2: aku
1: apa?
2: Aku orangnya enggak open aku orangnya.
1: Enggak open.
2: Kalau pacaran kayak enggak suka gitu, kayak mati BL aku orangnya.
1: Oh, kenapa? Gitu kayak enggak mati gaya gitu ya. Oke.
2: Ya, orang kan orang sibuk pacaran nyari

0: majlis tua pula ah.
1: Iya. Sendiri ku menangis.
0: Tapi aku kan kalau tengok orang ke anak SMP cinta-cinta monyet muak tengok. Malahan aku marahin loh, Kak.
1: Tak satu pun orang tahu luka
0: ya, aku. Kan, aku sekarang kan memikirkan entah kenapa aku sekarang udah mulai dengar-dengar ceramah, udah mulai aku mikirkan tentang kayak memikirkan kematian gitu. Mm-hmm. Itulah kita pikirkan.
1: Iya, benar, itu benar ya, Kak.
0: Dengar ceramah gitu. Iya. Aku kan karena sering dengar ceramah jadi aku sadar.
1: Sadar apa itu? Sadar apanya?
0: Ya sadar, misalnya
1: dosanya banyak,
0: nggak boleh kita harus berbuat baik, nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh sombong-sombong lagi sama orang kayak gitu.
1: Benar-benar ya, itu benar.
0: Selama aku dengar ceramah nih, kita bilang sedikit taubat ada dalam hati aku. Kok nggak, aku orangnya jutek kali, pemarah kali, tapi aku pemarah tuh ada alasannya.
1: Iya.
0: Gitu kan? Itu kalau aku disakiti aku memang marah sekali, tapi kalau aku dapat teman baik, baik kali aku.
1: Sebenarnya sih karena ini teman yang baik ya, baik banget malah ya kan.
0: Ya tapi kalau dapat yang nggak pas dongkol kali aku, jangan kan lihat mukanya, lihat suaranya aja enak rasanya.
1: Iya.
0: Tapi aku maafin dia, tapi kalau ada dia di depan aku muak aku gitu.
1: Oke, tapi kalau boleh tanya ya, Erna pernah pacaran gak sih sebelumnya dulu?
0: Tapi aku kan kalau dapat kawan yang pas-pas kali hati aku. Kalau iya. Dapat kawan yang gak pas benci aku orangnya.
1: Tapi kan dapat tanya tadi kan, Erna pernah pacaran gak, pernah punya cowok gak gitu dalam hidupnya?
0: Tapi kalau cowok, aku kan suka cowok yang humor.
1: Gitu. Iya, yang suka kalau ketawa ya. Iya gitu, kalau gitu pacaran sama kuntilanak ya, susah senang ketawa sendiri ya, ketawa mulu.
0: Kan, maksud aku tuh cowok yang humor membuat aku tuh menyenangkan kayak gitu.
1: Iya.
0: Kalau ada masalah dia kasih solusi.
1: Iya, kami juga cowok kan suka cewek yang suka humor, susah senang ketawa mulu, kuntilanak itu.
0: Itu kuntilanaknya. Tapi gak segitunya kali.
1: Iya, makanya yang humor gimana maksudnya? Nanti udah over humor, ketawa mulu.
0: Humor itu misalnya.
1: Humoris ya.
0: Jodoh.
1: Humoris ya.
0: Dia bilang ini yang begini-begini. Aku suka dengerin.
1: Iya. Gitu. Berarti nanti Erna bangun tidur ketawa dulu gitu kan. Mau makan ketawa dulu baru nyuapin makan. Mau mandi ketawa lagi. Mau pergi kerja ketawa dulu. Mau pulang
0: kalau
1: rumah.
0: Mandi, ketawa orang gila.
1: Kan suka yang humoris ya, jadi kan ketawa terus dong ya kan.
0: Ketawa tuh ada batasannya.
1: Iya, berarti gitu. Gimana yang dibilang humoris tuh gimana menurut Erna?
0: Hah?
1: Yang dibilang humoris tuh gimana kalau versi Erna?
0: Orangnya kalau ngomong tuh menyenangkan, lucu.
1: Iya.
0: Lucu ada pada tempatnya, bukan lucu kayak orang gila.
1: Iya. Gitu, ya kan. Nah kalau menurut Erna, kalau ketawa kayak orang gila tuh gimana?
0: Kok lucu kayak orang gila, pening aku, nggak mau aku lagi. Mending aku campak, habis pergi kerja aku cari duit.
1: Aduh, pipis lo ketawa.
0: Ya saya kan, jadi aku ketemu seorang cowok itu. Merenggak dikit.
1: Yeah.
0: Aku beri mana kerja dari duit. Dia kenal
1: makanya. Merenggak dikit apa banyak? Kita ada garis miring ya kan?
0: Apa?
1: Semoga kalo ketawanya ketular ya.
0: Menyenangkan suka aku. Kalau orangnya anak benci.
1: Iya benar ya. Seketawa aja gitu ya Erna ya. Kerja cari duit ya kan. Hidup itu butuh biaya ya.
0: Iya daripada kita ledenin cowok. Gak ada aturannya, arahnya. Mendingan kita
1: tinggal. Aduh udah sakit perut ya. Sakit perut kalau ketawa terus ya. Langsung aja cari lagu
0: kan
1: apa nih.
0: Kan, sebenarnya aku orangnya enak loh.
1: Enak banget ya kan.
0: Tapi kalau dapat orang yang sama-sama hobi kayak aku, suka kayak gitu, pas kali gitu. Dapat cowok yang Sunda-sunda jutek,
1: benci aku. Iya. Erna, Dapa mau kasih lagu nih untuk Erna, Cinta Sebodoh Ini, Tata Janeta. Boleh?
0: Apa tuh?
1: Lagu Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh Ini. Ini untuk Erna lagunya.
0: Terserah.

0: surat tersurat doflamu,
1: ya.
0: cinta cintanya jauh, cintanya sejepit, terserah
1: pokoknya. Tapi Erna jujur, kalau misalkan Erna sekarang ada orang yang lamar yang pingin serius, Erna terima nggak?
0: Kalau dia suka sama aku, pergi terus rumahku, nggak ada masalah ya kan?
1: Nggak ada
0: kalau
1: masalah,
0: dia lamar
1: ya?
0: Aku ya berhenti kerja, selesai.
1: Oh gitu, kalau dia mau serius, Erna mau berhenti kerja gitu untuk menjadi
0: ya,
1: ibu rumah tangga yang baik gitu ya?
0: Misalnya ada orang kan, kita nggak tahu jodoh, kita siapa-siapa kita nggak tahu. Dia datang misalnya mau ketemu bapakku atau gimana? Kalau dia serius ya udah, misalnya dia mau ngajak nikah atau gimana, ya udah aku tinggalin kerjaan dah.
1: Iya, tapi
0: duduk sama dia, tapi yang benar-benar tanggung jawab, jangan nanti udah aku nggak ada kerja lagi, habis itu hidup sama dia menderita, nggak usah aja.
1: Kalau misalkan dianya itu pengangguran, tapi humoris, gimana, boleh nggak?
0: Humoris boleh, lucu boleh, yang penting tanggung jawab. Aku nggak pilih ganteng,
1: iya,
0: kita kayak belango nggak apa-apa juga,
1: iya.
0: Yang penting setia.
1: Tanggung jawab itu setia maksudnya, tanggung jawab artinya itu menafkahi gitu ya.
0: Iya,
1: menafkahi ya. Oke.
0: Kakek nenek lah.
1: Bukan berarti cuma humor, modal humoris aja nggak boleh juga dong gitu
0: aku
1: kan?
0: Aku nggak milih ganteng sekarang. Hatinya.
1: Oke.
0: Okay,
1: ya.
0: Kalau kita pilih ganteng memang banyak tempat kerja aku ada juga, cuman aku pilih hatinya setia gitu. Maksudnya walaupun dia orangnya hitam kuning.
1: Itu nggak masalah. Yang penting hatinya setia. Bersih. Hatinya bersih ya. Oke, punya.
0: Aku menyadari juga aku jelek, ya kan?
1: Iya sih. Oke deh, Erna, makasih banyak ya sharing-sharingnya untuk di malam ini, sangat menghibur ya. Selanjutnya lanjut makan
0: sama-sama.
1: Lagi, ya.
0: Aku memang malam ini lagi suntuk juga sih, tapi dengan ada radio aku senang sekali. Kita kan, kok ada radio nggak suntuk ya?
1: Iya, bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita tunggu bagian lain lagi nih.
0: Nggak pernah jumpa sekalipun. Enak lah,
1: gitu. Udah 11 menit loh, kita mau tunggu penelpon yang lainnya lagi ya. Ada Tata Janeta, cinta sebodoh ini ya.
0: Kedepa udah makan.
1: Kedepa tadi makannya sore karena lagi diet ya kan. Lagi jaga postur
0: ya,
1: tubuh biar gak perutan.
0: Yaudah, mungkin teman-teman mau masuk aja salah buat mereka ya.
1: Oke.
0: Misalnya kalau aku ada salah-salah kata sama mereka, entah siapa, ataupun ada tersinggung, aku ngobrol, bercanda, dimaafin ya.
1: Oke.
0: Kita manusia biasa kan banyak dosa ya.
1: Kadang-kadang. Iya, makin lama nih ini ya, Erna makin sampai besok nih.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bang Dafa lagi mood baik ya malam ini teman pro 2 ya kan. Oke, gak apa-apa ya, Saripa tadi udah ada... Erna tadi teman pro 2 lagunya Cinta Sebodoh Ini ya. Sekarang kita ngobrol sama Mak Tengol dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Mak Tengol.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar malam hari ini Mak Tengol, sehat selalu?
2: Kabarnya sehat walafiat.
1: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gimana nih di sama 3 malam ini cuacanya nih Mak Tengol?
2: Malam ini cukup cerah.
1: Cerah ya, oke, alhamdulillah. Karena beberapa hari ini memang cuaca panas terik ya, Mak Tengok ya. Ini dehidrasi nih, harus banyak minum air, istirahat yang cukup, buah, sayur ya kan, harus banyak dikonsumsi ya, Mak Tengok ya. Mak Tengok, ada tanam sayur enggak sih di dekat rumah? Ada tanam-tanam sayur gitu enggak? Kayak daun ubi, daun kangkung gitu, bayam, ada enggak?
2: Yang ada ubi.
1: Ada tanam ubi ya, Mak Tengok ya? Oke. Kalau kangkung enggak, Mak Tengok. Kangkung kan mudah ya, tinggal lempar langsung tumbuh. Kangkung
2: enggak ada.
1: Kangkung jalar.
2: Tinggal beli. Karena di sini banyak kangkung. Ada kangkung sungai itu.
1: Iya. Tinggal beli ya. Kangkung. Tinggal beli berarti Mak Tengok orang kaya dong ya.
2: Suara apa kok?
1: Kecil.
2: Putus-putus
1: ya. Ya gak apa-apa deh putus-putus suaranya. Asal pertemanan kita, persahabatan kita gak putus ya. Bisa aja Mak Tengah buat lucu ya.
2: Iya.
1: Oke, Mak Tengah lebaran udah kemana aja Mak Tengah?
2: Gak kemana-mana.
1: Ada ke tempat Bu Nini gak?
2: Iya, aja.
1: Di rumah aja ya. Kue masih ada enggak sih?
2: Apa?
1: Kue lebaran masih ada enggak?
2: Enggak buat kue.
1: Oh, beli sama Bu Nini ya? Jadi beli sama Bu Nini.
2: Beli dikit aja.
1: Dikit aja. Jadi Dafa enggak kebagian dong kalau dikit.
2: Enggak ada yang datang, Dafa pun enggak datang.
1: Ya sih, Dafa pun di rumah kuenya beli sama istri Humaira yang makan ya. Jadi Humaira makan sendiri.
2: Memang anak-anak yang makan kue. Kita mana ada makan kue.
1: Itulah ya. Oke, kalau gitu iya. Mak Tungo, malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya terserah Dafa aja yang enak. Okay. Biasanya lagu apa?
1: Cinta Sebodoh Ini ya, Tata Janeta ya.
2: Iya, boleh.
1: Boleh ya, lagunya sama-sama lagu Erna tadi. Samperin dong buat Erna yang lagi makan nasi, yang lagi cari cowok humor dan bertanggung jawab ya. Doain ya, semoga dia cepat ketemu jodoh ya, jodoh pacar dunia akhirat gitu ya. Mak Tungo ya. Ya Mak Tungo ya. Sehat selalu
2: ya.
1: Mak Tungo.
2: Buat Bu Nini ya.
1: Buat Bu Nini ya. Semalam Bu Nini gabung kan sama Bang Nanda? Ya kan, malam ini kok enggak ada Bu Nini ya? Lagi buat bolu kayaknya ya.
2: Mungkin.
1: Ya kan lagi sibuk banget gitu. Samperinnya siapa lagi Mak Tungo, itu aja.
2: Buat Dafa juga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Dan keluarga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Tungo di Sama Tiga, warga Sama Tiga. Ya, selamat malam. Dapat ucapkan dari studio semuanya sehat selalu juga. Awal bulan Juni, semoga banyak harapan, banyak doa yang terkabulkan ya. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo, Kak Ida.
3: Halo juga.
1: Apa kabar?
3: Sehat.
1: Lagi ngapain?
3: Lagi dengar-dengar Pro 1, Pro 2.
1: Oh, Pro 1, Pro 2 ya didengar ya.
3: Iya.
1: Di Pro 1 siapa nih?
3: Bruno.
1: Oh, Bung Reno. Di Pro 2?
3: Iya, Bapak.
1: Oke banget ya. Emang pendengar setia RRI ya, Kak Ida ya. Iya. Udah makan belum nih? Iya, minal azin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Udah makan belum nih Kak Ida?
3: Udah.
1: Udah ya, cepat banget makannya. Takut dihabisin ya makanannya.
3: Iya, satu piring.
1: Satu piring ya?
3: Iya.
1: Makan pakai lauk apa hari ini?
3: Sayur.
1: Sayur. Terus?
3: Telur.
1: Telur.
3: Ya, udah.
1: Itu aja. Hati-hati lo kalau banyak makan telur ntar bisul ya.
3: Iya. Tidak ada ikan di pajak.
1: Iya, mahal banget ikan di pajak. Kemarin Dapa beli ikan bukan apa sih namanya itu ya. Ikan lamehan ya. Ikan lamehan itu sekilo 70. Dapa beli setengah 35. 35. Hari ini Dapa ya. Beli ayam kota, ayam kampung ya. Ayam kota itu ayam potong ya kan. Itu harganya tadi ya. 65.000 ya satu ekor.
3: Oh ya. Ikan meneng.
1: Ikan meneng ya. Itu juga ikan payah loh. Itu enggak banyak loh ikan meneng di pasar ya kan.
3: Iya, banyak.
1: Iya, karena Bang Dafa itu tiap hari loh geledah pasar cari ya. Pakis. Cari bungong kala kadang-kadang ya kan, cari apa lagi, cari ikan ya, gitu ya kan.
3: Mm-hmm.
1: Apalagi nanti lusa itu mau acara kegiatan kenduri jerat ya kan, kalau itu kan jadi budaya kan. Hari Rabu ya, hari Selasa besok belanja-belanja gitu ya, ke pasar belanja, rencanakan mau masak apa, hari Rabu kenduri jerat. Nanti Dafa datang ke Nuri Jerat gitu kan. Itu kan harus masak-masak juga kan.
3: Iya.
1: Kak Ida.
3: Satu kali yang ke Nuri Jerat.
1: Satu kali ya?
3: Satu kali hari raya puasa.
1: Oh, ya kalau kami lebaran haji.
3: Ya, di kampung ada dua di Kak Ida.
1: Mm-hmm.
3: Dua kali.
1: Dua kali ya?
3: Iya, di kampung.
1: Iya. Oke Kak Ida, mau samperin siapa malam ini, silakan.
3: Salam-salamnya buat Mak Tungo tadi.
1: Mm-hmm.
3: Wah, Mirna, semoga sehat selalu Mirna.
1: Erna, Erna apa Mirna? Mirna.
3: Oh, Erna.
1: Tadi Erna, kalau Mirna belum gabung ya.
3: Oh iya. Wah, Ina juga.
1: Ina juga belum gabung, mungkin Ina lagi ngapain ya?
3: Wah, Buni.
1: Pokoknya
3: semua-semua lah.
1: Oke. Okay. Sarifah, Sarifah juga. Sarifah juga, Sarifah, Sarifah. Ya,
3: Sarifah. Pokoknya semua-semua lah.
1: Iya.
3: Dengar-dengar
1: produk. Oke, okay, Kak Ida. Sehat selalu juga, Kak Ida. Sukses selalu juga, ya.
3: Iya, buat Dapa juga, ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada pula hati-hati, Dapa.
1: Kalau nggak pulang,
3: terserah Dapa, ya.
1: Kalau nggak pulang, terserah Dapa.
3: Lagunya.
1: Oh, lagunya Cinta Sebodoh Ini, ya. Tiga lagu untuk Sarifa, untuk Erna tadi, untuk Mak Tengo. Untuk Kak Ida ya, lagu Tata ya. Janeta.
3: Ya pula hati-hati juga di sana ya.
1: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yeah. Oke, okay, teman Pro 2 Kak Ida di Senebok ya, warga Kota Polabu dan sekitarnya, selamat malam ya, dapat ucapkan dari studio baik yang lagi bekerja atau yang lagi santai, yang lagi tidur golek-golek atau yang lagi muter-muter kota juga, selamat malam ya, dapat ucapkan dari studio. Ada Bu De di Balai, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah lama sekali ya kita nggak bincang-bincang ya Bu De ya.
4: Apa kabar Dahlan? Aidin Walpa Izin.
1: Iya,
4: alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah luar biasa baik ya Bu De. Minal izin walpa izin, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Lagi di mana nih posisinya, Bude?
4: Di Balai.
1: Oh, lagi di Balai ya. Gimana cuacanya di sana?
4: Alhamdulillah.
1: Cerah.
4: Panas.
1: Panas cerah ya. Oke, kayaknya Bude makin ini ya, makin makmur ya di Balai ya. Kayaknya makin senang gitu ya kan?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya cerita dong ya, seperti apa sekarang kehidupannya di Balai gitu, aktivitasnya ngapain gitu. Ada enggak?
4: Aktivitasnya ya di rumah aja.
1: Di rumah masak gitu ya berarti ya. Masak, beres-beres rumah. Selain itu ada gak kayak apa itu, kayak ke kebun kah? Atau ngikutin pengajian atau apa gitu, ada gak?
4: Oh iya, ada ikut pengajian hari Jumat.
1: Iya berarti sibuk ya berarti aktivitasnya ya. Ada ya. Aktivitas sosialisasi atau bermasyarakatnya juga gitu ya kan. Nah ya, kemarin baru lebaran itu kemana jalan-jalannya?
4: Cuma tempat makcik pasti Aceh.
1: Oh makcik pasti Aceh.
4: Tempat oh. Mama angkat.
1: Ya ke tempat lain gak ada ya?
4: Gak ada, paling ke Merbuk itu jauh kali.
1: Iya. Karena nggak ini ya, nggak sempat gitu ya kan, dan ya, sangat jauh juga gitu ya.
4: Kenapa kemarin cuci piring kemana?
1: Kok tahu? Oh tengok, lihat di Facebook ya, lihat di Facebook ya.
4: Aja, feeling aja Putih.
1: Kemarin itu kan ada kemalangan ya, suami kakak mama Dava meninggal gitu kan.
4: Gimana?
1: Itu memang di sebelah rumah dapat di Merbu gitu. Oh, iya. Jadi itu kan hari ketujuh. Jadi kebetulan waktu itu mau pulang ya kan, lebaran kedua ya waktu itu ya. Udah malam banget ya mau pulang, tapi piring banyak banget gitu ya kan. Terus ternyata di antara semuanya Dava yang belum kebagian cuci piring dari malam 1 sampai malam 6 ya. Jadi malam 7 ya kebetulan deh harus langsung terjun payung gitu kan, terjun lapangan gitu ya. Dan ya, ketika dapat cuci piring, Dava merasa bahwa ini aktivitas yang sudah 7 tahun atau 8 tahun yang lalu Dava lakukan, udah lama banget ya. Akhirnya Dava kembali kayak flashback gitu. Kalau di rumah kan Dava yang cuci piring kan istri ya kan. Kalau dulu mungkin di rumah waktu sebelum merit ya ada kakak gitu kan. Sebelumnya Dava juga pernah kalau di rumah tuh cuci piring, cupir Bude ya, karena cuci piring itu bukan sesuatu pekerjaan yang aneh ya atau yang asing ya bagi Dava ya, karena
4: iyalah kalau acara-acara kan di sini juga.
1: Oh ya, mungkin dulu Dava juga pernah ya cuci piring ya waktu ini ya, waktu istri Dava itu hamil gitu ya, atau waktu punya baby kan, punya anak kecil gitu, pastinya kan harus dikerjakan sama suaminya gitu ya. Mungkin waktu itu Depa pernah gitu. Kalau sekarang kan udah bisa mandiri kan, istri udah bisa lakuin aktivitas kayak abis, nyuci.
4: Siaga lah suami.
1: Iya, suami siaga gitu ya. Selain humoris tadi kata Erna, suami juga harus bertanggung jawab intinya. Ya kan?
4: Suami harus siaga, jawab. Siap siaga.
1: Iya, suami siaga, humoris dan bertanggung jawab ya kata Erna. Ya pastinya suami bertanggung jawab itu idaman wanita-wanita ya.
4: Iyalah.
1: Budi ya. Iya. Ya, jadi suami itu enggak mesti punya yang ganteng, enggak perlu putih gitu, enggak perlu duit banyak, enggak perlu, tapi
4: ada bertanggung uangnya ya kan.
1: Iya, yang penting bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti punya duit ya kan. Apa ya, punya wajah gitu, punya mobil, punya rumah. Punya kalo, semuanya kalo gitu.
4: Kalau enggak ada duit juga dapurnya.
1: Iya. Justru nanti malah punya duit ya kan, rumah tangga jadi berantakan. Enggak punya duit ya kan. Punya duit banyak juga bisa jadi berantakan gitu kan. Yang penting tadi iya, balik lagi kata Erna, bertanggung jawab dan humoris.
4: Jangan humoris terus.
1: Iya. Nanti ketawa-ketawa mulu ya kan.
4: Asik ketawa aja tuh.
1: Asik ketawa aja. Mau tidur ketawa, bangun tidur ketawa, sebelum makan ketawa, ketawa terus ya.
4: Kenyang ya kan, gak usah makan, gak apa-apa, kekenyang.
1: Iya. Oke deh kalau gitu Budi, makasih banget udah ingat-ingat berdua ya malam ini ya.
4: Iya, ingat-ingat terus. Kemarin pun sama Pak Is juga.
1: Iya, sama Nanda juga.
4: Belum
1: ya, besok deh ya. Malah
4: sama Maya kan.
1: Ada kalau malam juga ada ceweknya tuh, ada Tia, ada Fauza ya. Iya, join gabung-gabung, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu gitu ya kan, bisa apa ya, bisa mempererat silaturahmi. Dan juga menambah pengalaman, pengetahuan dan juga wawasan gitu ya, Matungo ya. Budi, kok Matungo sih? Oke ya Budi ya, makasih banget ya. Lagunya Cinta Sebodoh Ini ya nanti ya, setelah lagu Bruno Mars ya.
4: Asal jangan bodoh ya aja ya.
1: Oke, yuk. Thank you.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, kita dengar lagu dulu, nanti kita bakal bincang-bincang lagi ya. Tetap terus bersama Pro 2 melalui 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh ini lagu lama teman Pro 2 ya. Lagu ini mungkin merefleksikan atau mengingatkan orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang suka bodoh gitu ya sama Pro 2 ya. Tapi yang enggak yang lagi dengerin Pro 2 dari Molabo. Tapi yang namanya cinta itu kadang-kadang suka itu tadi ya, suka menghilangkan logika ya, dan hanya muncul sebuah perasaan gitu, perasaan sayang, perasaan iba gitu ya, perasaan cinta ya teman Pro 2, dan hilang rasa logika. Logikanya itu ini gak sih, bener gak sih kalau misalkan pacar butuh duit. Logika gak sih kalau misalkan kamu harus jual motor untuk bantuin gitu kan. Itu perasaan atau logika ya. Mungkin itu perasaan gitu. Perasaan ya gak apa-apa deh gitu ya. Mungkin karena terlalu sayang gitu sama orang yang dia cintai. Benar gak nih teman Pro 2 ya. Waduh gimana ya gitu ya kan. Bahkan orang rela bekerja gitu kan, cari duit gitu kan untuk orang yang dia cintai dan orang yang dia kasihi gitu ya. Walaupun kadang-kadang mulut bilang ya ngapain aku kasih duit untuk dia, emang dia siapa gitu ya kan. Walaupun mulutnya itu bilangnya seperti itu ya, tapi perbuatannya itu selalu aja rasa, ada rasa iba, rasa sayang, rasa ingin membantu gitu ya kan. Karena cowok ini kan punya sifat rasa kasih sayang yang sangat luar biasa gitu ya teman Pro 2. Benar apa betul? Mungkin salah nih teman Pro 2 ya. Oke, ya makanya Tata Janeta buat lagu Cinta Sebodoh ini gitu ya teman Pro 2 ya kan. Karena Tata Janeta ini mungkin lagunya relate dengan dirinya teman Pro 2, pernah diselingkuhin, pernah kayak ditikung gitu sama teman sendiri gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang kadang-kadang lagu itu ditulis karena berdasarkan fakta pengalaman pribadi gitu ya teman Pro 2. Dan salah satu lagu milik Tata Janeta itu memang banyakkan lagu-lagunya itu memang pengalaman pribadi atau pengalaman teman gitu teman Pro 2 yang dibuat ke dalam lirik lagu ya dan dinyanyikan. Baik teman Pro 2, kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Tata Janeta Cinta Sebodoh ini teman Pro 2, kali ini kita bakal baca SMS atau WhatsApp Lara Purnamasari dulu nih teman Pro 2. Mungkin dari tadi juga nunggu ya, thank you ya Lara Purnamasari ya. Nah Lara Purnamasari ini teman Pro 2 sudah mengirimkan tag yang lumayan panjang sih ya. Tapi ini juga sebenarnya sangat inspiratif ya. Pesan istimewa untuk dibaca ya kepada teman-teman Pro 2 yang sudah selalu setia hadir mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Ya terima kasih buat Lara Purnamasari kalau udah setia banget gitu dengerin kita ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga diberi kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin. Ya terkadang hari lahir Pancasila hari ini ya mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak dibangun hanya dengan gedung-gedung yang megah atau kemajuan teknologinya yang semakin canggih ya. Teknologi sekarang kan memang makin canggih ya kan. Melainkan bangsa yang kuat lahir dari hati-hati yang dipenuhi keimanan, ya kejujuran, kepedulian, dan rasa persaudaraan. Nah ini mungkin agak sedikit mulai pudar ya, dari mulai kejujuran, ya kan, kepedulian. Sekarang orang udah kurang peduli, udah kurang peka gitu ya. Justru malah sekarang itu orang seneng kalau misalkan orang lain itu terluka atau tersakiti gitu ya kan, jatuh gitu ya, menderita, itu orang senang gitu sekarang ya. Singkatannya itu SOS ya, senang orang susah, susah orang senang. Nah terkadang kita diajarkan ya untuk menjadi rahmat bagi sesama ya, menjaga persatuan, menghormati antar perbedaan, serta berlaku adil kepada siapapun. Ya nilai-nilai itu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Ya karena itu mencintai negeri bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau mengucapkan selamat pada hari besar nasional lainnya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga lisan dari kebencian, menjaga tangan
dari menyakiti ya, dan menjaga hati agar tetap dipenuhi kasih sayang ya. Nah, teman perdua, menjaga lisan itu juga sangat penting sekali ya. Jangan jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata ya. Karena menyakiti dengan kata-kata itu sama sakitnya seperti kita memukul ya, teman perdua, itu bakal lama sembuhnya gitu loh, teman perdua. Orang yang kita omelin ya, yang kita nasihatin mungkin, atau yang kita ingatkan, itu akan merasakan kayak depresi mungkin ya dengan nasihat kita gitu. Atau orang yang kita caci-caci gitu, caci maki ya, teman perdua, dia akan merasa terluka ya, luka itu berat banget gitu ya kan. Nah, hindari ya menyakiti hati dan perasaan orang lain ya. Kadang-kadang lidah kan gak bertulang, tapi lidah bisa mematahkan tulang-tulang nih, teman perdua ya. Jadi kita gak tahu nih, omongan kita itu bisa menyakiti orang lain gak gitu ya. Kalau misalkan menyakiti ya, tentunya ini sangat berbahaya sekali gitu, teman perdua. Bisa jadi orang tersebut itu mungkin bakal banderis ya. Banderis itu kayak membuat batasan gitu ya dengan kita berteman, tapi gak seperti dulu lagi gitu ya kan. Karena mereka sudah menjaga jarak ya pertemanan gitu, karena dia merasa sudah kayak dizolimi gitu, kayak disakiti gitu, kayak di judgment gitu kan, di judgment gitu, penilaian negatif gitu ya, teman perdua, sama orang tersebut ya kan. Karena manusia kan kalau dicari-cari kesalahannya, pasti semua orang punya kekurangannya gitu ya, teman perdua ya. Tapi kalau misalkan dinasihatin gitu ya, kalau misalkan ambil positifnya aja gitu, mungkin itu orang yang kuat ya, teman perdua ya. Ketika orang mengatakan kebenaran gitu kan, tentunya kita harus bisa terima dengan lapang dada dan melupakannya, dan mengambil hal-hal positif dari orang tersebut. Mana tahu itu menjadi pengingat ya bagi kita ya. Luka yang diberi justru bisa membangun ya untuk diri kita. Contohnya kalau misalkan diibaratkan, kalau misalkan kita dilempar batu ya, batu bata. Nah, setiap batu bata yang dilempar itu ya kita susun menjadi sebuah bangunan gitu ya, teman perdua. Sehingga itu bisa menjadi bangunan yang kokoh ya untuk kita berlindung. Ya begitu juga dengan cacian ya, hinaan gitu ya, kata-kata yang menyedih, yang menjadikan dari orang lain itu ya, kalau kita bangun ya jadi pondasi rumah, itu jadi rumah yang kokoh gitu. Jadi menurut Dafa ya, kalau kamu sering mendapatkan cemoohan, ocehan ya, jangan lupa untuk dibangun sebuah kastel ya, sebuah istana untuk kamu bisa hidup di dalamnya bersama keluarga nih, teman perdua ya. Jangan bersedih gitu kan, jangan hilang konsentrasi mungkin, jangan merasa rendah hati gitu, teman perdua ya. Rendah hati tetap ya, tapi jangan merasa bahwa kamu itu kayak gak berarti gitu ya, teman perdua ya. Justru omongan orang itu membuat kamu itu lebih kuat lagi gitu ya. Nah, di tengah banyaknya perbedaan suku, budaya, bahasa dan pandangan ya, semoga kita semua selalu ingat bahwa persatuan adalah nikmat yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai ya perbedaan membuat kita saling menjatuhkan, karena Allah menciptakan beragam agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Ini benar ya. Harapan aku pada hari lahir Pancasila ialah semoga kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi hamba Allah yang taat. Ya, semoga negeri ini senantiasa diberikan keberkahan, keamanan ya, dan kedamaian ya, dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan ya untuk kebaikan, sekecil apapun itu, tetap menjadi bagian dari ikhtiar yang membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih adil, dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Lara Purnamasari ya untuk penutup di sesi perdua Obeng spesial untuk di sepatah malam hari ini, yang sudah menuliskan torehan tulisannya, nggak tahu ini isi hati ya, Lara Purnamasari, intuisinya gitu, kata hatinya ya, teman perdua ya, semoga bisa membangun kita semua dan juga sama-sama memotivasi ya, bangun boundaries ya, batasan ya dalam hidup ya, ketika pertemanan juga, mana teman yang bisa kita jadikan teman dekat gitu, mana teman yang hanya sebatas teman di luar saja ya, teman perdua ya. Kadang-kadang teman itu bisa menjadi
apa ya, seperti ular yang berbisa untuk diri kita ya, tapi jangan membuat kita itu terpuruk ya, tapi jadikan itu seperti yang Nova katakan tadi, batu bata yang disusun menjadi kastel ya, menjadi istana gitu loh teman produk. Ocehan, omongan orang tadi yang buruk tentang kita bisa kita jadikan seperti bangunan yang besar untuk kita berlindung di dalamnya teman produk. Alright. Baik teman Pro 2, selamat malam semuanya dan terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Mall Labo. Kita lanjut. Dapat mau pilih-pilih lagu dulu boleh ya teman Pro 2 ya. Udah bingung juga nih mau putarin lagu yang mana lagi ya kan. Karena ada terlalu banyak banget lagunya. Karena tadi sudah kita dengarkan lagu Tata Jeneta. Dapat aku pengen lagu yang agak-agak jadul dikit sih teman Pro 2 untuk di malam ini. Biar kita bisa mengenal nostalgia lama gitu ya kan. Apalagi malam ini kita sudah hadir ya. Bu D tadi itu pendengar lama. Udah kurang lebih setahunan mungkin ya teman Pro 2 gak join ya. Gak gabung ya di program kita ya. Malam ini sudah gabung gitu kan. Dan Mak Tengo juga ini pendengar lama juga nih teman Pro 2 ya. Kalau Sarifa pendengar zaman now ya kan. Tapi udah lumayan lama juga sejak Pro 2 deh kayaknya Sarifa memang udah stay tune gitu ya kan. Bahkan orang lain gak join, Sarifanya join gitu ya. Sangat saking cintanya bersama Pro 2 dari Mall Labo. Ya Sarifa jaga kesehatan, banyak minum air putih ya. Banyak makan buah juga, hindari begadang terlalu larut malam ya. Apalagi sibuk itu ya buat edit-edit foto jadi foto Putri Duyung ya kan. Kadang-kadang karena saking asik ngedit-ngedit foto sampai lupa waktu udah larut malam gitu teman Pro 2. Jadi begadang ya, itu gak sehat ya teman Pro 2. Sebisanya istirahat yang cukup ya, banyak minum air putih dan juga konsumsi buah dan sayur. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk lagu berikutnya. Coba dapat hadirkan lagu siapa ini kira-kira teman Pro 2 ya. Ya udah dapat coba lagu Audi aja dengan Akhir Kisah Kita ya teman Pro 2. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas malam kamu di rumah, atau juga teman Pro 2 yang lagi mutar-mutar kota Mall Labo ya, yang lagi cari makan malam mungkin, atau yang lagi stay ya, lagi di stay di warung atau juga rumah makan, atau lagi di warung kopi, lagi ngopi ya teman Pro 2. Selamat malam dapat ucapkan dari studio dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Mall Labo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 GFM Pro 2 Malabo, teman terbaik yang lagu Menyesal Tiara Andini, Ziva Magnolia dan Leodra. Teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 22 lewat 51 menit untuk promosi waktu di studio. Dan teman Pro 2, saatnya kita ikuti Pro 2 Just More Music Show pengantar tidur. Pukul 23.45 menit nanti kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, doa merebakkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon. Terima kasih untuk semuanya teman Pro 2 dimanapun berada yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 era di Malabo di frekuensi 90,3 MHz. Spesial untuk edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Awal bulan Juni 2026 untuk kesempatan ini. Semoga kita bisa mendapatkan harapan yang besar ya teman-teman di bulan Juni ini. Banyak keajaiban, banyak kabar-kabar baik gitu teman-teman di bulan Juni tentunya. Ya, kita berdoa bersama semoga di awal bulan ini lebih baik dari bulan-bulan yang lalu teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, di akhir kebersamaan Dava, sebelum kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur, Dava juga sudah siapin lagu-lagu hits ya untuk menemani serat kamu bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti lagu-lagu yang sudah Dava susun ya di proses Pro 2 untuk menemani istirahat kamu untuk di kesempatan ini. Selamat beristirahat, Dava ucapkan dari Sue terima kasih untuk kebersamaannya dan stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman produs, sampai di sini kami menjadikan acara siaran program Radio Rimba Labo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 1 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 di Lahan Republik Indonesia. Program Radio Radio Melawu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 2 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program A2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan?

0: jorok tahu. Kamu tahu ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
1: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang, ke bawah suasana. Nih, kopi duluan.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.